apa ya. Abah sarapan apa? Pizza boleh, terserah ya. Yang penting sarapan aja pagi hari ini sama suara ya. Tapi kalau kamu yang gak terbiasa sarapan ya it's okay juga gitu. Karena ada loh orang-orang yang kalau dia sarapan malah sakit perut. Ada yang begitu. Kayak emak aku di rumah kayak gitu sobat suara. Sarapan apapun tuh ya, walaupun cuma ringan makan apa misalnya roti tuh, dia masih sakit perut gitu loh. Jadi ya gak bisa juga gitu sobat suara ya. Ya seperti biasa pokoknya kalau udah jam 7 pagi itu artinya kamu dengerin aku maksudnya. Akan ngemul siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi ya. Dan hari ini hari Jumat. Ayo kita semangat sobat suara ya. 22 Mei 2026 di penghujung ya bulan Mei nih ya. Pastinya harus on fire aja beraktivitasnya ya. Oke. Dan kamu sedang mendengarkan di perjalanan juga jangan lupa untuk selalu hati-hati di perjalanan dan patuhi rambu lalu lintas juga ya. Dan jangan lupa juga buat lihat kanan kirinya juga sobat suara. Karena kalau kata bapak aku ya, kadang-kadang kalau kita lagi berkendara di jalan raya, kita udah hati-hati, kadang-kadang orang luar nih aneh-aneh. Nah benar juga sih sobat suara ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka dengan 3 lagu sebagai pembuka siaran pagi hari ini. Dan bisa bikin kamu sambil dengerin aku siaran sambil juga nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: Friendly dengan sekali ini saja langsung secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka kusian pagi hari ini. Ada Ratu Semakin Hari Semakin Cinta, Once dengan Dialova, dan juga Glenn Friendly dengan Sekali Ini Saja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Assalamualaikum Bang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai siaran di pagi hari ini ya. Udah dibuka dengan tiga lagu, ada Ratu Semakin Hari Semakin Cinta, kemudian juga Once dengan Dialova, dan barusan kamu dengerin ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Selamat pagi sahabat suara yang berkendara, dan kamu yang sepertinya melewati Jalan Jenderal Sudirman ya, karena emang rute kamu beraktivitas mengharuskan lewat sana ya. Nah, kamu yang sepertinya lewat Sudirman, terlihatkah di pinggir jalan mall tertua di Palembang ya, ada IP International Plaza. Ini lagi rame nih sahabat suara di media sosial, yang dimana aku baca nih ya, di Sumatera Underscore Express di Instagram, kabarnya manajemen IP ini bakal menutup ya, IP ini sahabat suara. Dan ini udah tertuang juga lewat surat edaran tertanggal Rabu kemarin 20 Mei 2025 perihal pemberitahuan penutupan gedung, kayak gitu ya. Renovasi dan penghentian kerjasama yang diberikan manajemen International Plaza ke tenan-tenan yang masih ada di gedung ini, gitu sahabat suara. Jadi kalau dalam surat edaran ini diberitahukan kepada seluruh tenan yang masih ada di gedung, kalau terakhir gedung IP ini sahabat suara ya, itu berhenti operasionalnya ya, untuk operasional pemberitahuannya itu di tanggal 31 Mei 2026 dan mulai ditutup per 1 Juni 2026 gitu sahabat suara. Jadi katanya sih dikarenakan rencana strategis keberlangsungan gedung International Plaza ini ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas dan kenyamanan, dan akan melakukan pengalihan pengelolaan gedung dan renovasi gedung juga nih sahabat suara, kayak gitu ya. Dan makanya ya segera dilakukan pengosongan yang ada di sini gitu sahabat suara ya. Tapi memang kalau di sini juga dijelaskan setelah dikonfirmasi ke pihak International Plaza atau IP, itu belum diberikan penjelasan soal surat edaran ini kayak gitu ya, dan belum ada tanggapan juga gitu sahabat suara ya. Coba aku cek IG IP-nya ya. Harus nih sahabat suara ya, kita cek dulu ya. Karena memang gak dipungkiri ya, gimana pun juga IP itu benar-benar mall tertua di Palembang. Dan dulu sebelum ada mall-mall lain nih sahabat suara ya, IP ini ya menjadi mall satu-satunya di Palembang di waktu itu ya. Dulu ingin banget aku sahabat suara, kalau di waktu masa kecil ya lebih tepatnya. Jadi aku sering banget dulu jalan kaki aja dari rumah gitu sahabat suara. Karena kan memang dari radial ke IP kan gak jauh-jauh amat gitu. Dan benar-benar ya udah jalan kaki aja gitu, sekedar jalan kaki. Dan juga dulu kan belum banyak ya mall-mall yang ada di Palembang gitu. Dan dulu inget banget di IP dulu, mau tau apa yang sering aku beli? Itulah Texas Fried Chicken. Semua gak bohong ya sahabat suara. Jadi kayak dulu waktu masih bocil, bapak di rumah nih sahabat suara, kalau misalnya abis gajian biasanya kita itu per bulan tuh ada jalan kesana ke IP gitu ya. Nah jalan kaki tuh dulu melewati rutenya ya sahabat suara, melewati Hero ya, Indibar Permai yang sekarang udah jadi ada Asko dan segala macem ya, dulu kan ada Hero di situ ya. Terus kita nyebrang ialah di yang sekarang jadi PIM. Nah dulu sebelum PIM itu kan kayak rawa-rawa gitu kan, terus kayak ilalang-ilalang doang. Nah tapi pohon-pohon yang di pinggir itu udah ada dulunya sahabat suara gitu. Nah kalau dulunya ingin banget ya, kalau misalnya aku kebelet pipis, pasti pipisnya di pohon-pohon itu dulu. Sambil diajarin sama bapak, mama ngomong, mbah, buyut numpang kencing gitu. Karena dulu mikirnya takutnya ada apa-apa gitu loh sahabat suara. Jadi makanya kayak minta izin dulu gitu, mbah, buyut numpang kencing, sambil ngeliatin pohon itu sahabat suara. Nah itu setelah itu jalan ke IP ya, itu tempatnya ke Texas Fried Chicken doang dulu ya.
seringnya Sobat Suara. Ya di atas juga belanja, tapi seringnya ke situ karena kayaknya ini kayaknya ya Sobat Suara ya, seinget aku ya, kayaknya sih memang Texas itu deh yang menginvasi duluan ya kayaknya ya di kota Palembang gitu. Dan dulu inget banget, mohon maaf, mainan aku dulu banyak banget tuh dari Texas Fried Chicken. Mobil-mobilannya, apalagi ya dulu ya. Pokoknya apa ya, sering banget beli paket-paketan lah dulu yang ada mainannya gitu Sobat Suara ya. Dan sebenarnya aku yakin banget sih kamu punya kenangan tersendiri di apa IP Mall ya, dengan segala kenangannya. Ada yang main bom-bom kar di situ ya, di atas. Iya benar, dulu aku juga pernah main bom-bom kar di atas itu Sobat Suara. Atau kamu nonton di sana, karena menurut aku di sana salah satu yang murah sih menurut aku ya Sobat Suara. Atau kamu punya pengalaman bisa jadi apa ya, belanja-belanja aja, mau lebaran, mau hari-hari besar, biasanya ke sana. Kalau aku dulu juga sering ke sana Sobat Suara adalah sebelum lebaran sama Joni. Ya, kita berdua pasti ke sana ke IP Mall beli sendal, tapi bukan beli baju, beli sendal. Sendal lebaran. Gitu Sobat Suara ya. Dan apa namanya? Dan sebanyak deh pokoknya kenangan-kenangan di IP ya. Walaupun sekarang memang enggak dipungkiri IP kalau misalnya kita ke sana ya, mulai, "Kakak, cari apa Kakak? HP apa Kakak?" Gitu. Sekarang ini ya memang banyak-banyak ini ya, banyak-banyak counter handphone gitu Sobat Suara ya. Ya, tetapi kita akan lihat saja nanti di media sosial Sobat Suara konfirmasinya seperti apa. Ini muncul, aku sempat ngebaca di thread ya, di threads Instagram, katanya, ini katanya ya, kata si orang yang upload itu ya Sobat Suara, katanya sih akan dibeli oleh pihak apa gitu ya, terus nantinya bakal jadi apa-apa-apa gitulah kurang lebih di postingan dia itu Sobat Suara. Aku nggak bisa sebutkan juga gitu ya. Ya tapi baik lagi, kalaupun benar ya nggak dipungkiri juga memang harus berbenah ya, karena juga nggak dipungkiri mal-mal Palembang juga selain IP juga yang lain pada renov semua, pada mempercantik diri semua ya nggak sih ya, yang sekarang lebih mewah juga gitu kan. Dan kayaknya memang setelah sekian lama ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, emang harus memperbaiki diri juga, dan mungkin harus ada pergeseran bisnisnya juga ya nggak sih Sobat Suara ya. Dan setelah kemarin mataharinya udah nggak ada lagi ya, ini IP-nya juga ya, ya gimana ya, bingung juga sih mau ngomong kayak gimana, hanya cuma bisa bilang terima kasih karena pernah memberikan kenangan-kenangan terindah di masa dulu ya. Sampai sekarang juga sih ya, sampai sekarang juga masih berkesan juga ya. Sampai sekarang juga sih ya, sampai sekarang juga masih berkesan juga.

0: parkir di atas gitu loh. Astaga, dada aja ya. Ya, sekali kita akan tunggu aja informasi selanjutnya Sobat Suara di media sosial seperti apa ya. Yang terbaik deh buat IP Mall gitu kan Sobat Suara. Ya, walaupun emang gak dipungkiri juga sayang-sayang sebenarnya ya. Cuma ya mau gimana lagi ya. Sedih sekali IP. Tapi sekali lagi, pokoknya I love you, IP. Sudah memberikan banyak kenangan dari bocil sampai dengan aku segede ini ya. Dan dengan segala tenan-tenan yang ada sampai dengan sekarang, bahkan udah ada tempat finish juga kan, kalau gak salah ya. Tempat jajan juga kan sekarang-sekarang ini Sobat Suara. Jadi, ya yang terbaik lah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Gak suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong, Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, Gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah tahu dong ya kalau bulan Mei ini adalah bulannya haji ya, udah masuk musim haji. Biasanya yang mumet, yang repot itu bukan cuma jemaah hajinya, tapi kita-kita yang gak ikut ya, sekadar di rumah doang. Jadinya kepikiran aja gitu, lagi di mana ibadahnya lancar atau enggak, perasaan rindu dan khawatir yang bercampur aduk jadi satu. Tapi kalau kamu yang sekarang ditinggal sama orang terdekat berangkat haji, tenang aja, ini udah ada Romex Haji yang dimana kita bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer bareng orang terdekat kita ya. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Dambar Restoran Mekah, biar di tengah ibadah orang terdekat kita tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dan Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah orang terdekat kita. Ya, jadi lebih tenang dan juga nyaman pastinya. Dan paket roaming haji ini bisa juga loh kalau kita pengen kirimkan dari Indonesia. Caranya adalah tinggal kirim dari aplikasi Telkomsel atau boleh juga dari outlet terdekat. Atau gini aja sobat suara, kalau pengen informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di tsel.id/haji2026 atau boleh juga kamu ketik di bintang 266 pagar. Ya, sekali lagi di tsel.id/haji2026 atau bisa cek ke bintang 266 pagar. Atau bisa juga datang ke posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat malam suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngebul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, jadi kalau kamu yang sepertinya kemana-mana sama temen terus ya, sama sohib kamu terus ya, karena kamu ngerasa kalau gak ada mereka sepi banget ya, hidup kamu flat-flat aja gitu kan ya. Tetapi sahabat suara, gak dipungkiri juga kalau sama teman kadang-kadang kita bukan cuma ngobrolin soal apapun ya, kerjaan, kehidupan segala macam. Kadang juga kita minta tolong sama dia, kadang juga kalau ada apa-apa sama dia, ya gak sih? Termasuk juga kalau sama teman ya, itu biasanya kita suka minta tolong, minta cariin pacar. Ya gak sih? Minta cariin gebetan, pacar atau pasangan ya. Duduk, ngopi, terus ngomong, "Uy, payoy, bantulah kawan-kawan ini cari cowok. Oh, bantulah kawan-kawan ini cari cewek. Oh." Terus biasanya temennya ngomong, "Ah, boro-boro kau, aku lagi gak laku-laku." Ya kan? Ya begitulah sahabat suara ya, kita lebih percaya sohib kita buat nyariin kita pacar daripada sama orang tua kita gitu kan ya. Ya karena menurut aku kadang-kadang gini ya, ada sisi yang tidak terungkap yang kita gak spill ke orang tua kita ya gak? Tapi kalau teman kita tahu gitu kan ya. Nah ternyata sahabat suara banyak loh yang seperti itu. Aku yakin kamu bisa jadi orang yang entah ngebantu teman kamu cari gebetan, pacar, pasangan, atau sebaliknya kamu yang minta tolong gitu kan ya. Nah, tapi ada juga loh yang realitanya di kehidupan nyata, ada yang bantuin temennya dapetin pasangan, pacar, gebetan, jadian sampai punya anak malahan. Ada kan kayak gitu, pasti yakin aku. Pasti ada banget itu sobat suara. Aku pun juga kebetulan beberapa kali juga sukses tuh ya, bantuin teman aku itu entah nyariin dia pacar atau juga nyomblangin juga gitu sahabat suara ya. Itu kalaupun kamu adalah orang yang sukses ya, ngebantu teman kamu dapetin pasangan ya, bakal sampai nikah, wah itu insya Allah pahala kamu gede banget tuh sahabat suara ya. Nah jadi ternyata dari yang tadi aku ceritain sahabat suara yang benar-benar relate banget sama kehidupan kita, ini aku baca di info@kesehatan.id di Instagram. Ternyata ada sebuah riset yang menunjukkan pasangan hasil perjodohan lewat teman ya, itu ternyata lebih langgeng dibandingkan kita cari sendiri. Ah, ayo. Mungkin di awal aja kalimatnya udah membuat kita deg-degser gitu ya. Jadi di sini memang kalau ada riset dari psikolog Dr. Robert Epstein membuktikan yang tadi statementnya ya, hubungan yang diawali dengan jatuh cinta menggebu-gebu di awal ternyata rentan mengalami penurunan gairah seiring berjalannya waktu. Itu kalau nyari sendiri sahabat suara ya. Nah ternyata berbeda dengan hasil risetnya yang hasilnya pasangan yang dijodohkan cenderung memulai komitmen dari titik nol dengan kepala dingin karena tidak berekspektasi tinggi sejak awal. Justru mereka lebih fokus membangun komunikasi, rasa saling menghargai dan adaptasi. Alhasil, rasa cinta mereka terus tumbuh semakin dalam setiap harinya gitu. Intinya, kesamaan nilai hidup dan kesiapan komitmen jauh lebih kokoh dibanding sekedar debaran instan di awal. Nah, itu ya. Dan ternyata memang di sini juga dijelaskan ya, menikah bukan cuma soal mana nih, soal tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tetap kerjasama dua orang untuk saling menerima dan berjuang bersama ya. Sekali studi dari Dr. Robert Epstein, American Institute for Behavioral Research and Technology ya. Yang poin di sini aku mungkin menjadi yang perlu di bold ya, sahabat suatu perlu digarisbawahi. Sebenarnya adalah yang dimana kenapa udah lebih awet dicariin daripada mencari sendiri. Karena kadang-kadang ya bener ya, kalau mencari sendiri itu menggebu di awal doang, bener tuh. Itu aku setuju banget sobat suara ya. Apalagi kalau mencari sendiri ini kan mau sekendak kita ya gak sih ya. Dan memang bener loh, rata-rata orang yang on fire mencari sendiri ini di awal doang udah tahu begini males jadinya gitu kan. Nah tapi menurut aku kenapa yang dijodohkan atau dari temen nih langgeng, karena temen kita tuh kayak ngelihat, wah gue, aku tahu banget nih kamu nih kayak gimana gitu loh ya, yang cocok kayak buat kayak kamu nih kayak gimana gitu. Nah gitu sih menurut aku sahabat suara ya. yang misalnya nih kita tahu nih sisi teman kita yang nggak terungkap secara publik misalnya gitu kan. Nah kita tahu nih kamu tuh cocoknya sama yang kayak gimana gitu loh ya. Nah alhasil juga mutaku ketika dijodohkan pun juga kan sama-sama buta ya kayak gitu ya. Maksudnya nggak tahu-tahu banget gitu kan ya. Akhirnya mencari tahu sendiri dan ujung-ujungnya karena speknya juga oke, maksudnya pas komplit juga saling melengkapi, udah deh makanya kayaknya lenggang ya. Kayaknya sih kayak gitu ya sobat suara ya. Kalau secara sederhananya aja kayak gitu ya. Ya bisa jadi juga sih kalau menurut aku ya. Iya benar, karena baik lagi ada sisi yang gak terungkap di orang tua kita. Mungkin orang tua kita taunya kita tuh orangnya lemah lembut ya gak sih? Kalau di rumah gak aneh-aneh gitu kan. Tapi ternyata ketika kita sama teman kita, keluarlah versi kita aslinya. Nah teman kita tuh kayak tahu aja gitu yang kayaknya bakal survive sama kamu tuh kayak gimana gitu loh ya. Iya gak sih ya? Gitu sahabat suara. Jadi ada gimana? Kamu yang udah capek mencari sendiri ya. Gak dapat-dapat, ada kepengen ngomong sama teman kamu minta mau cariin ya. Aku aja udah sering sih kayak gitu. Minta cariin juga gitu sahabat suara. Cuma enak nih kalau teman kita ini misalnya aku bantuin deh cariin buat kamu. Enak gitu. Ini enggak, kalau misalnya kita minta cariin, sudah-sudahlah. Kamu tuh selera tinggi segala macam, nah itu. Ngedrop. Makanya kadang-kadang enggak sukses minta cariin teman.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lama banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia. Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Seperti biasa, kalau udah masuk hari Jumat, aku pengen kasih tahu kamu ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu ya dari Alfamidi. Pas banget buat kamu yang mau belanja, biar weekend kamu lebih on fire juga. Kira-kira produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama, ada Kaufman Deo Roll On Clean Fresh 45ml dari Rp25.500 jadi Rp22.500. Kemudian juga ada Mama Lemon Mama Lime All Variant Refill 680ml dari Rp12.100 jadi Rp10.300. Kemudian juga ada untuk Daya Powder Deterjen plus Soft Toner All Variant 885 gram. Ya, sekali lagi 850 gram dari Rp18.100 jadi Rp17.400. Kemudian juga ada Alfamidi Facial Tissue 700 gram dari Rp41.600 jadi Rp29.900. Dan juga ada Super Pale Pale Apple Lemon Refill 770ml, Charos 770 ml dari Rp13.400 jadi Rp11.400. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini di Alfamidi, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pastinya buruan belanja di Alfamidi ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Seru. Barusan kamu dengerin ada Dewa dengan Cemburu. Ayo, siapa yang sepertinya kamu belakangan ini berasa lagi cemburu sama seseorang ya? Ya, entah cemburunya sama pasangan atau juga sama pacar atau sama gebetan ya. Atau sama seseorang yang belum, memang belum kamu ungkapkan perasaan kamu. Ngapain kamu cemburu, mohon maaf. Ya, tapi manusiawi sih sahabat suara yang namanya cemburu ya. Cemburu ini kan banyak ya kontekstualnya ya. Entah dalam pertemanan, entah dalam pekerjaan misalnya, dalam kuliah juga kadang ada. Ya, tapi baik lagi harapannya yang positif ya, jangan cemburu yang negatif ya. Tapi emang gak dipungkiri juga cemburu biasanya konteksnya banyak dipakai ketika dalam apa? Relationship ya. Jadi kalau aku baca di Google, katanya secara psikologis cemburu itu adalah respon emosional alami ketika kita merasa terancam akan kehilangan kasih sayang, perhatian, atau kedekatan dengan seseorang gitu ya. Ya, seringkali berakar dari rasa takut, rendah diri, atau kebutuhan emosional belum terpenuhi ya. Gitu sahabat suara. Dan memang sebenarnya ada beberapa makna mendalam ya di balik rasa cemburu. Bisa jadi karena tanda kasih sayang, atau kemungkinan juga ada ras apa ya, emosional yang belum terpenuhi ya, atau juga kurangnya rasa aman ya. Tapi bisa jadi nih sahabat suara, mungkin kamu yang sering banget cemburu, atau mungkin kamu merasa ada gelagat-gelagat yang berubah dari pasangan kamu ya, itu bisa jadi karena tanda-tanda dia cemburu. Nah, kira-kira apa aja sih tanda-tanda cemburu ya? Jadi ini kalau aku baca di liputan6.com, beberapa tanda-tanda cemburu ini bisa sering terjadi ya. Yang pertama adalah itu sikapnya berubah secara mendadak. Nah, ini sebenarnya kelihatan banget sih ya. Kalau misalnya dia yang kayaknya supel banget sama kamu, yang kayaknya on fire sama kamu, tiba-tiba dia kayak jadi dingin, acu tak acu, apalagi kalau misalnya memang momennya di saat pas banget kamu lagi sering keluar sama orang lain gitu segala macam. Nah, ini mungkin indikasi kalau dia lagi cemburu nih sahabat suara ya, kayak gitu. Makanya coba diajak ngobrol lah kira-kira kenapa gitu ya. Kemudian juga menjadi suka mengkritik nih. Biasanya orang yang diliputi rasa cemburu itu bakal mulai mengeluarkan kritik yang kadang-kadang bikin sakit hati ya rasanya ya. Bukan yang membangun gitu ya, tapi malah berlebihan juga ke kita gitu ya. Malah kayak sengaja cari-cari kesalahan, kayak ngajak ribut gitu loh sobat suara. Nah, ini coba diajak ngobrol juga gitu ya. Kemudian juga ada di sini disebutkan adalah muncul kompetisi yang gak sehat ya. Jadi biasanya cemburu seringkali memicu perilaku kompetitif yang gak sehat. Jadi kalau ada seseorang nih yang berusaha ngalahin kamu, atau pokoknya pengen gontok-gontokan sama kamu, ini bukan cuma pertemanan, bukan cuma percintaan doang ya, tapi pertemanan juga sahabat suara, atau dalam di kantor juga ya, bisa ada indikasi dia itu lagi cemburu juga gitu ya. Nah, jadi cari sama, coba diajak ngobrol juga. Kemudian membatasi interaksi, ini juga sama ya, biasanya karena terlalu besar rasa cemburunya, ujung-ujungnya kayak ada sedikit jeda di antara kalian gitu kan. Nah, ini juga sama sih sahabat suara, mungkin indikatornya adalah dia ada rasa cemburu juga gitu ya. Kemudian bisa juga menyebarkan gosip soal kamu. Nah, ini lebih ke negatif ya sahabat suara, karena gak dipungkiri juga kadang-kadang orang yang dilanda rasa cemburu ya, energi negatifnya gede ya, ujung-ujungnya apa? Menyebarkan hoax tentang kamu gitu ya. Kalau percintaan kayaknya gak terlalu ya yang beginian sahabat suara ya. Kemudian juga yang terakhir adalah ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang gak biasa juga. Biasanya kalau ada orang yang cemburu ya, pokoknya dia ketika ketemu kita tuh kayak beda aja gitu. Tatapannya sinis, sengenya atau senyumannya itu kayak berbeda gitu ya. Pokoknya kelihatan deh gesturnya kayak gak nyaman deket kamu sahabat suara. Nah, mungkin itu dia cemburu juga. Pokoknya penting untuk diketahui kalau cemburu adalah emosi yang kompleks dan bisa merusak sebuah relationship, entah percintaan, pertemanan, kalau tidak ditangani dengan baik gitu sahabat suara ya. Nah, harapannya adalah ini baik buat kita yang sering cemburu ya, atau bisa jadi kita yang sedang dicemburui gitu. Nah, ini yang jadi evaluasi sih harusnya sahabat suara ya. Ya, menurut aku sih boleh-boleh aja cemburu, asalkan apa? Asalkan tetap terkontrol dengan baik juga sahabat suara ya. Dan artinya apa? Artinya harapannya adalah kalau misalnya udah sampai ke stigma negatif nih, cemburunya udah gak bagus lagi, udah gak sehat lagi, kayaknya itu bukan cemburu sih ya. Kayaknya itu pengen apa ya, memburu ya kayaknya. Jiwa pertarungnya keluar tuh, bukan cemburu tapi memburu.
1: Kamu sedang mendengarkan Gang Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya di akhir menuju akhir bulan ini ya, Mei, dan sepertinya di rumah baru ngeh, banyak banget barang-barang di rumah yang habis dan harus belanja sekarang ya. Ya udah, belanja aja sahabat suara di weekend ini, dan weekend ini dijamin kamu belanja lebih happy. Karena kenapa? Karena ini dia informasinya buat kamu mau belanja happy dengan banyak promo, ya udah ke Alfamidi aja ya. Seperti biasa, kalau di akhir pekan pasti ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu, dan promo akhir pekan ini JSM ada apa aja produk-produknya, aku spill beberapa ya. Yang pertama ini ada sedap kecap manis refill 700 gram dari Rp22.200 jadi Rp16.200. Kemudian juga ada KitKat Choco Kaleng 220 ml dari Rp11.700 jadi Rp8.800. Ada juga Kraft Cheddar 150 gram dari Rp27.300 jadi Rp19.500. Kemudian juga ada 3 sapi KKM Kaleng 490 gram dari Rp13.400 jadi Rp12.700. Dan juga ada Rich Sandwich Crackers Cheese Choco 91 gram dari Rp11.600 jadi Rp10.300. Dan kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini ya, dengan harga-harga spesial juga, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi ayo buruan belanja dan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, pas tadi pagi aku ngelewatin sebuah jalan yang dimana ada sebuah iklan ya, di banner-banner gitu ya, dengan tulisannya adalah tulisan iklannya adalah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Wis, gils banget ya. Ya, itu artinya sahabat suara, walaupun mungkin belum bisa merasakan hasilnya, tapi usahakan dulu aja. Kadang-kadang hasil itu memang datangnya di saat yang tepat ya, bukan di saat yang cepat ya, atau juga lambat gitu sahabat suara. Ya mungkin belum dapat hasilnya, mungkin kita diminta untuk usaha terus aja sahabat suara ya. Nah mungkin kalimat ini bisa menjadi kalimat yang cocok banget buat Cristiano Ronaldo nih sahabat suara ya. Kenapa nih Okan, bukannya Ronaldo udah sukses? Setuju, aku bilang Ronaldo ini salah satu pesepak bola yang sukses banget, gak dipungkiri, dengan gelar juara bareng tim dan juga negara plus juga individu juga. Ya walaupun emang gak ada yang sempurna sih sahabat suara ya. Nah jadi ceritanya Cristiano Ronaldo ini kan lagi bareng Al Nassr ya. Setelah beberapa tahun di Al Nassr, akhirnya Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr menjadi juara Liga Arab Saudi 2025-2026 ya. Jadi ini didapatkan setelah di Jumat kemarin 22 Mei 2026 dini hari Al Nassr menang 4-1 lawan Demak di Al-Awal Park ya. Dan tambahan 3 poin ini membuat Al Nassr gak lagi terbendung di puncak klasemen Liga Arab Saudi, dan Al Nassr meraih 86 poin, unggul 2 poin dari peringkat 2 Al Hilal ya. Dan bisa dibilang memang setelah sekian lama ya, kemarin di ini kalah, di itu kalah, dan akhirnya setelah 4 musim juga Ronaldo di Liga Arab Saudi, akhirnya Ronaldo mendapatkan gelar pertamanya bareng Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi 2025-2026. Bayangkan nih sahabat suara, kenapa aku bilang di awal usaha gak mengkhianati hasil. Selama 4 musim ini Ronaldo ini begebuk ya. Dengan harus usaha sana sih, dan akhirnya setelah 14 kali gagal nih, mohon maaf sahabat suara, bayangin ya, Ronaldo itu di Al Nassr 14 kali gagal juara nih balang Al Nassr. Kenapa? Karena kegagalannya ada dimulai 3 musim Liga Arab Saudi kemarin, 3 kali ajang Kings Cup, 4 kali Piala Super Saudi, 2 Liga Champions Asia pun gak masuk ya, dan 1 Liga Champions Asia 2. Bayangkan total 14 kali Ronaldo ini gagal juara sama 4 musim di Al Nassr gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya memang, ya itu ya, bahkan aku sempat lihat videonya setelah sukses di sekarang ini juara Liga Arab Saudi bareng Al Nassr, Ronaldo tuh nangis sahabat suara ya. Nangis dan sampai kayak gak bisa berkata-kata lagi ngelihatnya gitu kan ya. Karena juga setelah kegagalan yang dialami kemarin gitu sahabat suara. Luar biasa ya, tapi buktinya ya Ronaldo is Ronaldo sih menurut aku ya. Walaupun banyak netizen-netizen yang pada komen ya di TikTok, terutama aku lihat pada komen katanya, ih si paling gendong lah si inilah, padahal enggak gitu segala macam. Ya menurut aku tetap aja sahabat suara ya, ini hasil jerih payah tim, dan gak dipungkiri juga Ronaldo menjadi salah satu yang menonjol juga di Al Nassr ya. Congrats Bang Dodo ya, menjuarai Liga Arab Saudi 2025-2026 ya, dan bahagia haru banget terlihat sekali sahabat suara. Sekarang kayaknya Ronaldo bakal fokus ke Piala Dunia kayaknya ya, kemungkinan besar nih sahabat suara ya. Kayak gitu, asik, bakal pesta-pesta nih ya Ronaldo ya, bakal konvoy-konvoy nih ya. Semangat Bang Dodo, dan semoga fokus juga di Piala Dunianya. Karena mutaku ini kayaknya juga akan menjadi Piala Dunia terakhir ya Bang Dodo ya, kayaknya sih sahabat suara ya. Setelah itu mungkin dia akan fokus ke Al Nassr, atau mungkin gak tahu juga apakah pensiun atau gimana, gak tahu juga ya. Makanya jangan sampai cedera Bang Dodo, karena Bang Dodo menjadi salah satu orang yang akan kita lihat juga penampilan di Piala Dunia 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Solo Malam Suara Warga Indonesia, Sobat Suara, aku udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih mendengar udah. Di ngomongnya typo, mohon maaf ya Sobat Suara, belum minum soalnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan aku siaran ya dari pagi tadi sampai dengan sekarang. Dan nanti jangan lupa buat dengerin Nongkrong Bareng Isuara Jakarta, bareng Isuara lainnya juga si Indonesia jam 11 nanti. Dan pesan aku ya Sobat Suara, kalau mau jadi kaya raya gak apa-apa, gak usah mimpi, wujudkan ya. Karena melihat kondisi ekonomi yang kayak gini, kaya raya itu harus menjadi kewajiban sih menurut aku ya Sobat Suara. Keharusan ya, susah kalau kita gak kaya raya gak kebeli nih ya barang-barang kebutuhan sekarang ini ya. Jadi gak apa-apa ya, kalau kata orang-orang, ada yang bilang orang Indonesia itu gak bermimpi jadi orang kaya, bermimpinya hanya kepengen kebutuhan sehari itu cukupi, bisa makan aja udah bersyukur. Enggak apa-apa, wujudkan kaya raya itu Sobat Suara ya. Ayo kita menjadi kaya raya. Walaupun masih diangan-angan aja Sobat Suara ya. Oke deh, kalau gitu aku pamit, dengerin terus Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Iya, dek. Aduh, ampol. Dek. Pintar.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Biarkan ku berlari. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilih
1: Suara Warga Indonesia.
2: I'm sorry.

0: perasaanmu. Hello. Gak kayak mantanmu.
1: Asik.
0: Ya, asik banget. Ini tahun berapa lagunya ya?
2: Ini lagunya tahun berapa gitu?
0: Dia lagi keren-kerennya tuh. Habis.
2: Cakep banget ya lo itu.
0: Iya, ini iya. Lagi zaman-zamannya yang masih ada kan?
2: Masih ada.
0: Aku ingin
2: benar-benar betul.
0: Iya, sama iya. Ada lagu melonya satu yang video klipnya tuh dia sama Luna Maya, judulnya apa ya? Ada tuh lagi agak melo tuh lagunya.
2: Apa gitu kalau enggak salah?
0: Apa gitu?
2: Iya, itu dia tuh.
0: Zaman-zaman dia masih pakai gelang warna reggae.
3: Zaman Julie Estelle.
0: Merah, hijau, kuning. Yoi, main film tuh Julie Estelle.
2: Iya, tuh Butika bilang zaman masih sama Julie Estelle. Julie Estelle sama aku cakep siapa?
3: Julie Estelle lah.
0: Cakepan.
2: Iya, cakep siapa? Kalau Abang Indra sih cakep Julie Estelle. Coba kalau menurut kamu.
0: Kalau kamu bukan Julie Estelle.
2: Kalau Abang Indra.

0: Sabtu besok, mm-hmm, itu di main hallnya Bursa Efek Indonesia jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sore.
0: Ya kan?
1: Tapi ini boleh datang nggak?
0: Gratis katanya, tapi registrasi dulu.
1: Registrasi.
0: Ya, ada tempat registrasi. Ntar cari tahu sendiri deh ya, kalau di mananya ya.
1: Atau mungkin kamu merasa Rosaurus?
0: Rosaurus.
1: Rosa lover. Apa?
2: Hah? Emang Rosa lover?
3: Sahabat Rosa.
1: Emang ya?
0: Emang iya.
2: Rosa mania.
0: Mantap. Itu dia.
1: Jangan lewatin konsernya Rosa yang satu ini ya. Itu tanggal 24 Mei hari Minggu. Yang ada di Mall Grand Indonesia, Main Atrium East Mall-nya.
0: Nah, apa kita enak kesana ya? Dengerin Kakak Rosa nyanyi ya?
1: Iya, jam 6 sore gratis. Kalau ini gratis nih karena di mall.
0: Iya, itu juga tadi yang Tulus juga gratis, tapi registrasi
1: kan,
0: dulu.
1: Iya, tapi kan di Hall Bursa Efek Indonesia takutnya ya itu tadi makanya harus harus registrasi dulu.
0: Iya.
1: Kalau di mall kan ya udah lu tinggal datang aja.
0: Tapi kalau mau yang lebih hype lagi, lebih epic lagi karena ini ada beberapa penampilan ya, ada Lyodra, ada Yura Yunita, ada Miss Korea sama Tip X. Itu bakal tampil di Parkir Selatan GBK tanggal 23 Mei 2026. Itu untuk si Diskoria sama Lyodra. Kalau Yura Yunita sama Tip X-nya tanggal 24. Dan ini juga gratis registrasi di lokasi.
1: Yoi, Parkir banget. Selatan berarti bawa mobil ceper nih.
2: Wow, gitu.
1: Eh yang suka
2: parkir.
1: Di parkir.
0: Iya, betul.
1: Oh, timur. Oh iya.
0: Kalau Riko-nya ke bawah enggak nih?
1: Riko ceper.
0: Iya, itu
1: Riko ceper.
0: Gitu.
1: Kalau Parkir Selatan berarti singkatnya jadi apa?
3: Parcel.
1: Parcel. Oh, parcel.
0: Kalau parkir apa? Parkir Timur.
1: Yoi, gratis tuh, silakan ya. 23 sekali lagi 23 Mei dan juga 24 Mei.
0: Betul, dan juga nanti juga ada penampilan dari Westlife ya. Yeay. Di GBK Jakarta itu juga gratis ya.
1: Bisa mana ada main
0: gratis aja.
1: Enggak ada.
0: Emang iya, kalau itu enggak gratis.
1: Dong ini IO-nya.
0: Ya udah enggak gratis ya guys kalau yang Westlife ya.
1: Kasihan promotor.
0: Tapi bisa. Apa?
3: Ayo.
0: Ya sabar, santai. Kalau enggak gratis tinggal bilang.
1: Ini
0: ya
1: kan? Ciri-ciri penonton yang suka ini nih dorong jebolan gerbang nih. Yang suka manjat-manjat tembok nih.
0: Enggak, aku mah yang dari luar aja. Suaranya juga haming-haming kelihatan kedengeran.
1: Iya. Bebayang, suaranya bebayang, gaung-gaung doang.
0: Bisa nih kalau suka sama Westlife, general sale-nya itu dibuka Sabtu 26 Mei 2026.
1: 23? Gitu. Gimana sih kok 26?
0: Aku bilang apa sih?
1: 26.
0: 26 apaan aku bilang?
1: 26 Mei, orang itu jelas-jelas 23 Mei ngarang aja nih orang.
0: Aku bilang 26 memang tadi.
1: 26 Mei enggak bisa. Ada konser juga 26.
0: Emang iya apa?
1: Iyalah. Takbir gratis, takbir Allahu Akbar. Allah. Karena 27-nya lebaran, cuy.
0: Betul. Aku dari tadi salah terus sih, Mas.
1: Biar aku yang bacain.
0: Ya udah deh.
1: Westlife di GBK Jakarta tanggal 23 Mei 2026, ya. General sale tiket konser.
0: Nah.
1: Itu udah dibuka tanggal 23-nya, informasi pembeliannya, akses, detail, harga dan amankan tiket Anda langsung segera di Westlife Stadium Show Jakarta.
0: Gratis.
1: Bisa kali buat media.
0: Itu dia.
3: Aku nonton.
0: Udah punya ID kok. Udah punya ID.
3: All access lagi.
0: Itu dia. Ya siapa? Kan? Siapa yang all access?
1: Yang gini-gini nih bikin.
3: Iya.
1: Yang gini-gini nih promotor enggak cuan tuh yang begini-begini nih. Masuk gratisan pakai ID card. Norak lu semua pada norak.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Orang udah on air dari tadi nyanyi baik, mending kalau suaranya bagus. Ngomong aja masih fals konsepnya. Main nyanyi-nyanyi baik. No, itu baca di TikTok, please matiin mikrofonnya. Ganggu orang lagi karaoke, lagi nyanyi-nyanyi
1: iya,
0: enak-enak.
1: Aku baca, karena bunyi di kuping aku sama kalau lagi mic di TikTok dinyalain. Jadi aku pikir, gitu.
0: Kamu ini, udah suaranya...
1: Indra, Bang Indra, lu besok pakai bendera Bagi. Deh. Kalau bendera merah.
0: Sempreng fals lagi ibu nih. Aduh.
1: Ya ampun, aku udah 3 kali les nyanyi.
0: Bang Indra, jangan sering-sering dibocorin suara dia lah. Ganggu orang lagi nyanyi-nyanyi. Nih bayangin loh. Lagi nyanyi di rumah atau sambil ngapain beberes rumah atau lagi nyetir enak-enak gitu kan nyanyi. Namun na na na na na na na. Suaranya enak banget kan Rosa ya. Masuk suara nying-nying.
1: Liodra.
0: Kan ganggu banget. Jangan sering-sering bocorin om.
1: Tunggu nanti kalau gue udah les nyanyi 5 kali.
0: Iya udah. Iya boleh deh kalau udah gitu ya.
1: Iya itu.
0: Terakhir aja kamu les vokal, gurunya langsung resign no.
1: Kalau nggak salah gurunya itu sekarang jadi pawang singa di safari.
0: Iya pawang singa sekarang udah almarhum lagi coy, dimakan coy, singa.
1: Coy takut banget. Ya Allah. Ada yang punya tebak-tebakan nggak nih?
0: Boleh kalau ada sok.
1: Buluk sih paling jago loh kalau kasih tebak-tebakan. Sebelum mengakhiri sesi pertemuan kita hari ini loh. Ayo ada waktu buat lo Buluk kasih tebak-tebakan.
0: Masih dua akad kok. Boleh.
1: Iya.
0: Ya, tebak-tebakan boleh.
2: Gue dulu nih.
1: Iya.
0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Singkat lo.
3: Makanan.
1: Apa? Makanan
3: apa?
1: Mm-mm.
3: Yang paling keren. Yang keren banget lah pokoknya.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat keren banget lagi.
1: Somai.
3: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya. Apa ya?
0: Paling keren.
2: Wortel mau.
3: Ini keren banget.
1: Apa
3: ini keren banget.
1: Ya?
3: Ini makanan tuh kalau lo lihat di kita ini. Keren banget.
1: Apaan ya?
2: Aduh.
1: Apa ya?
3: Dia browsing. Awas aja lo browsing. Awas aja lo browsing. Lo curang.
1: Gak tahu lagi.
0: Gak tahu apa.
1: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
0: Boleh.
1: Apa ya?
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Jadi makan buah itu pasti bingung.
3: Buah apa yang bikin monyet bingung?
1: Naga.
0: Aduh gue tahu lagi.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Ibu aku punya tebak-tebakan ya. Apa ya? Kenapa matahari panas banget?
2: Aduh, karena lagi diskon.
1: Bukan.
2: Aduh,
0: bukan lagi. Kenapa?
1: Kenapa matahari panas banget? Ayo.
2: Di TikTok boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Kenapa matahari panas
3: karena
0: banget?
3: Karena di keluar siang bolong.
1: Salah.
0: Aduh, apa ya?
1: Salah ya. Apa ya? Ada yang tahu enggak?
2: Aduh.
1: Apa ya?
0: Apa ya? Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak sih.
1: Ayo kenapa panas banget?
0: Apa ya?
3: Emosian, karena dia emosian.
1: Bukan.
3: Panas mulu gitu
1: bukan. Bukan.
0: Nyerah deh.
1: Nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
2: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
2: Baru banget.
0: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Tengah, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
3: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
0: Kena lagi dia.
1: Kesel banget ya.
2: Imun itu kayak...
1: Lu belum pernah dikutuk sama mama lu ya.
0: Keledai kamu. Lu jatuh di lubang yang sama.
2: Ibu itu hewan yang gampangan banget punya teman tahu.
1: Aku adalah hewan yang gampangan banget punya teman.
0: Kenapa?
1: Apa?
2: Acrab.
1: Acrab. Akrab. Oh my god, akrab.
0: Kepiting, akrab. Seekor kepiting akrab.
3: Gina sih.
0: Tapi kalau ngomongin binatang ya. Binatang atau hewan apa sih yang paling menantang?
3: Kijang lah.
0: Kenapa?
3: Enggak tahu kayak
1: apa. Apa tadi pertanyaan kamu?
0: Binatang yang paling menantang.
1: Binatang yang paling menantang.
0: Bukan banteng, bukan.
1: Badak.
0: Kenapa badak?
1: Badak. Karena bercula.
0: Enggak lah.
1: Apaan dong?
0: Apa? Yang paling binatang atau hewan yang paling menantang? Babi.
1: Kenapa?
0: Babi challenge.
3: Babi challenge.
0: Babi challenge.
4: Yang baru di Iswara. Iswara.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Suara Zul masih barengan Kinos Gina. Masih ada waktu 8 menit.
1: Akhirnya pada main tebak-tebakan nih di TikTok ya kan?
0: Yoi.
1: Tadi ada.
0: Masih bisa ya tebak-tebakan masih bisa
1: masih
0: ya?
1: Masih bisa.
0: Boleh. Masih
1: ayo.
0: Punya emang, masih Bun. Punya. Ada dong gua nih.
2: Mau.
1: Kamu punya apa?
0: Ada.
2: Ibu kan kedokteran nih. Kenapa ginjal itu ada dua? Psikologi
1: ini. Karena kalau satu ganjel.
2: Aduh.
1: Enggak. Ginjal ada dua karena apaan sih? Gak tau.
2: Karena kalau satu ganjil.
1: Aduh. Satu ganjil lagi. Sebel banget. Beda tipis tuh padahal tadi
0: iya,
1: gua
0: bener.
1: Tuh.
0: Nih dengerin
1: apa?
0: Ya. Ketoprak apa yang sangat rahasia?
2: Ketoprak.
0: Waduh. Ketoprak.
1: Nih. Ketoprak yang sangat rahasia.
0: Yoi, ini hidden gem nih.
1: Ketoprak
0: yang rahasia.
1: Ketoprak humor?
0: Rahasianya apaan? Orang ditontonin banyak orang.
1: Oh, ketoprak.
0: Ketoprak yang rahasia.
3: Ketoprak
2: hidden gem?
3: Ketoprak bihun.
0: Kenapa ketoprak bihun?
3: Karena bihunnya diumpetin gitu.
1: Aduh.
3: Itu gak rahasia.
0: Ketoprak yang rahasia.
1: Oh. Ketoprak.
2: Gak dikasih tahu?
1: Gak dikasih tahu.
0: Ketoprak gak dikasih tahu, jadi rahasia.
1: Gak dikasih tahu lagi.
2: Gak dikasih tahu.
1: Iya lagi.
0: Oh, dibocorin ya. Ada yang di TikTok ya.
1: Iya.
0: Bagus. Siapa tadi jawab?
1: Ada.
2: Tadi Citra Imagine.
1: Citra, terus ada melukis senja.
2: Gabriel.
1: Ih, kok pada pinter-pinter amat sih.
0: Ayo buluk lagi buluk.
2: Bun. Buluk deh.
1: Ayo.
0: Buluk nih.
3: Nah. Telur apa yang paling keras di dunia?
1: Wah, telur yang paling
2: keras.
1: Telur tawar.
0: Iya. Lihat tadi TikTok ya?
1: Enggak.
0: Jangan lihat TikTok dong.
1: Apa?
2: Minuman yang kalau diminum pasti lelah. Minuman yang diminum tuh pasti aduh pasti lelah banget ini.
1: Minuman.
2: Enggak semangat nih.
1: Apa ya?
3: Ini kalau lo menjawab bisa masuk brand nih.
1: Emang iya.
2: Nyerah.
1: Ah,
2: Nescafe.
1: Aduh Nescafe.
0: Minuman apa kalau diminum ketawa?
3: Temulawak.
0: Ah iyalah.
3: Ketahuan.
1: Aku ada paus apa yang islami banget?
0: Paus tart.
3: Ginos dong.
1: Ih, kok pada bisa jawab sih Abun.
0: Nih,
1: apa lagi? Nih di TikTok tadi banyak tuh. Minuman yang paling banyak anak-anak. Hah, gimana?
3: Tes istri.
2: Minuman yang paling banyak anak-anak.
1: Minuman yang paling banyak
0: anak-anak tuh maksud gimana sih kalimatnya?
1: Ada lagi bulu apa yang dipakai di headphone? Apa ya? Minuman apa yang alim?
0: Mana jawabannya pertanyaan semua?
1: Minuman yang banyak anak-anaknya.
0: Apa?
1: Fanta asuhan.
0: Anjay.
1: Citra gitu. Nih, ada ya pertanyaan ya dari Nurita nih. Nun mati ketemu Ain jadi apa?
0: Innalillahi. Bener enggak?
1: Salah.
0: Salah.
1: Nun mati ketemu Ain jadi apa?
0: Sedih. Nangis.
1: Kaget. Iya,
0: kaget. Ibunya
1: mati.
0: Iya, kaget.
1: Nyamperin Ain.
0: Iya. Takut dong, harusnya takut.
1: Kaget sebisa sih, itu dia. Dah, udah habis lah.
0: Satu lagi.
2: Kenapa proses pembuatan tempe itu lama?
1: Oh,
0: gue tahu nih. Kalau sebentar namanya tempo.
2: Salah.
0: Ntar lu pertanyaan dulu tadi, kenapa pembuatan tempe proses lama. Pembuatan tempe lama?
2: Proses pembuatan tempe lama.
3: Karena bahannya kedelay.
1: Satu lagi boleh gak sih?
2: Boleh.
1: Ulfa tapi kasih tahu ya jawabannya ya.
0: Okay.
1: Bulu apa yang pakai headphone kata gitu?
3: Buluk
1: ya jawabannya. Bener kagak sih?
2: Apa jawabannya?
1: Jawabannya buluk bukan? Ya elah jadi ini.
2: Iya
1: lagi. Bener. jawabannya buluk.
2: Bulutut.
1: Bulutut.
0: Bulutut. Makanan-makanan apa yang paling makanan apa ya kalau dimakan jadi enggak pinter, jadi bego?
1: Makanan
0: kalau dimakan
2: jadi bego.
3: Ciki.
0: Hah?
3: Ciki.
1: Apa ya?
0: Seblak. Itu ada mereknya, cuy.
3: Oh iya. Sorry.
0: Makanan mana dimakan jadi bodoh?
1: Apaan ya?
3: Seblak.
0: Kacang, cuy.
1: Kenapa?
0: Kacang kedelai. Kacang keledai.
3: Salah.
0: Kacang keledai maksudnya.
1: Satu lagi boleh. Oh, iya. Ada ini dari Gabriel ya. Minuman apa yang alim?
3: Waduh, alim.
2: Minuman alim apa?
3: Coca-Cola?
1: Salah.
0: Coca-Cola.
1: Salah.
0: Coca-Cola.
1: Salah.
2: Apa?
1: Nutrisari.
0: Ya udahlah. Aduh, terima kasih loh teman-temannya pada lucu-lucu, pada pinter-pinter banget deh semuanya sahabat suara. Mudah-mudahan ketawanya ini berlanjut terus sampai weekend nanti ya.
1: Iya.
0: Biar happy terus, senang terus, bahagia terus weekendnya. Gak ada hal-hal yang tidak menyenangkan.
1: Betul banget, nanti kita ketemu lagi hari Senin ya. Jangan kangen loh sama kita.
0: Yes, loh, terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10 sekarang ya. Sekarang kita pamit, terima kasih Om Buluk, terima kasih Om Indra, terima kasih Butika, terima kasih buat semuanya sahabat suara yang udah nemenin kita.
1: Dadah.
0: Kita pamit, have a nice long weekend. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
2: "Leh uga nih."
3: Wah,
2: leh uga nih. Gitu.
1: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
2: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak nggak? Oh nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
3: Aduh.
2: Baru tuh.
1: Tenang ibu, jangan emosi.
3: Ternyata
1: ibu.
3: Dia ya.
4: Kenalin aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
5: Jauh banget.
3: Gimana?
5: Inisial Z jadi Rizky.
3: Kan ada Z di tengah.
5: Oh, iya.
3: Oh emang ambil inisial tengah.
4: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh nama kamu?
3: Susi.
4: Lain lagi.
5: Susi. Oh ini yang baru
4: Susi.
5: Nih.
4: Baru
3: Susi. Okay. Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok? Bukan maksud.
5: Oh, bisa dong.
3: Bukan maksudnya sorry, bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
3: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
6: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
5: Asik.
4: Mantap banget
3: bisa
4: itu.
3: Bisa itu masuk.
4: Belinya di Depok, Bu?
3: Iya.
6: Habis itu di sini lagi hujan ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
3: Oh.
6: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
5: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling sih. Neymar. Sirkus iya. Sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
5: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
3: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
5: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
5: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang

0: wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Apa tuh Pak Gu?
0: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
1: Iya kan?
0: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
3: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh, baksonya sudah matang.
3: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya dua.
0: Berurat lagi.
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang itu adalah sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

masih sama Cia Friska. Sahabat suara, itu dia perih dari Viera. Ya Jumat sebelum akhirnya besok kita weekend, gue kasih kamu lagu-lagu yang bikin galau-galau dulu ya.

lagi. Gimana? Lagu yang harus ditungguin banget kan, karena di luar lagi panas banget juga. Dan aku yakin kayaknya etos kerja di kantor sekarang udah nol sih ya. Karena biasanya kan kalau gak Senin atau Jumat itu kayaknya kerja udah berat banget, sahabat suara ya. Setuju gak?

0: Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu keren yang hari ini spesial aku puterin buat kamu. Abis ini aku tenang aja karena aku masih akan terus puterin lagu yang menjadi requestan kamu, sahabat Suara. Jadi langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita karena sekarang kita sekalian live TikTok juga di @isuara.network. Jadi kalau misalkan kamu penasaran gimana sih kondisi studio radio kalau misalkan penyiarnya lagi siaran, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol di TikTok Isuara @isuarajakarta. Langsung aja request, aku tungguin sahabat Suara ya.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku mau ngingetin lagi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kalau misalkan kamu, sambil kamu mau titip salam, cerita-cerita juga boleh. Silakan sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ada satu WhatsApp yang masuk dari Caca. Hai Kak, mau titip salam sama teman-temanku yang lagi liburan di Malino. Kata Caca untuk teman-temannya. Teman-temanku Budini, warga Ipta, have fun ya di Malino. Maaf aku gak bisa ikut, ternyata gak dapat restu orang tua, itu sesakit atau sesedih itu, sumpah. Dan Caca request untuk teman-temannya kita kesana Hindia. Caca semoga, aku gak tahu ini liburan, semoga next liburan kamu mendapat restu dari orang tua. Dan seperti kata Hindia, kamu dan teman-teman kamu alias kita akan kesana bersama-sama ya. Ini aku akan puterin spesial untuk Caca. Dari Caca untuk teman-temannya, kita kesana Hindia.

banyak banget long weekend-nya. Pasti banyak yang memanfaatkan waktunya itu untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman, apalagi keluarga gitu ya. Dan biasanya orang-orang, ada orang yang nongkrongnya cuma sejam, cuma rasanya capek banget, ya gak sih? Padahal kayak cuma duduk, ngobrol doang, cuma capek itu kayak habis olahraga berat, sahabat suara. Kalau misalkan kamu pernah kayak gitu ya, itu artinya kamu ada tendensi punya introvert, sahabat suara. Karena buat orang yang introvert gitu ya, ngobrol lama itu kayak olahraga berat buat otaknya. Bahkan nih ya, ada penelitian dari Ower, Copeland, sama Rose Krasner di tahun 2014. Mereka bilang kalau ada interaksi sosial yang panjang itu bisa bikin otak orang-orang yang introvert capek banget, atau istilahnya cognitive fatigue. Jadi wajar banget kalau abis ngobrol panjang butuh waktu recharge buat isi ulang energi dan juga mental orang-orang yang introvert. Tapi jangan salah paham ya, introvert tuh bukan artinya gak mau bergaul sama sekali, alias ansos, sahabat suara. Mereka tuh tetap suka ngobrol, cuma ya memang energinya terbatas aja. Jadi mulai sekarang kalau kamu abis ketemu temen terus temennya hilang, abis itu bukan artinya mereka gak mau temenan lagi, tapi ya mungkin lagi recharge aja.

0: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu denger gitu ya satu lagu terus langsung kebawa-bawa ke masa lalu, dan tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua buat balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang lagi nemenin skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan, boleh semua. Langsung aja WhatsApp ke nomor Isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, Jill Reza di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu request itu. Biar diputerin, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh. Dengerin terus Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina, jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya, selalu punya cerita.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Isuara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, ini aku rame banget satu jam terakhir aku siaran ini karena aku ditemenin sama 4 laki-laki yang baru saja mengeluarkan single. Aku barengan sama R&B Boy.
2: Yes, let's go.
0: Oh, rame banget.
3: Sahabat suara.
2: Selamat siang.
0: Rame ya.
3: Semangat ya.
0: Semangat, pada semangat dong.
3: Semangat dong.
0: Tadi ini kita sambil live TikTok dan komennya muka bantal. Pada tidur jam berapa?
3: Nah, ini menarik
2: banget. Tentu ya, semua pertanyaan menarik untuk kita.
3: Menarik sekali. Kita bangun pagi biasa. Kita bangun pagi, kita biasanya olahraga dulu kan.
0: Iya.
3: Sampai jam 8, habis itu kita tidur lagi.
2: Betul.
3: Sampai jam 4.
0: Bantu orang tua enggak?
4: Kebetulan kita ya membantu-bantu.
3: Iya, bantu pasti.
2: Ya rumah, bersihkan kamar.
3: Oh, kita banget itu. Ya gitu aja
0: kak.
3: Morning person lah kita.
2: Yeah. Morning, intinya morning.
0: Tapi buat yang belum tahu nih, R&B Boy tuh membernya siapa aja, karena dari tadi rame banget nih suaranya ya. Boleh dikenalin masing-masing. Mulai dari siapa?
3: Saya Rizwan Fadila.
5: Dan aku Aldo.
2: Selanjutnya Dito.
4: Selanjutnya lagi Valia.
2: Selanjutnya lagi.
0: Oke. Okay. Yes. Kalian tuh bisa terkumpul dan terbentuk menjadi R&B Boys itu gimana sih sebetulnya?
3: Menarik. Kebetulan tadi aku jalan sendiri ke sini, terus gak sengaja ketemu.
4: Baru banget.
3: Sebetulnya kita emang temenan dari lama kak. Kita tuh temenan dari pandemi ya, berarti pandemi.
5: Pandemi
3: itu kita udah berteman, masa udah kenal satu sama lain. Terus tahun ini kita tuh baru main gitu loh. Akhir Januari ini tuh kita ngumpul berempat di rumah aku. Akhirnya di situ udah kita ngumpul-ngumpul, emang ngajak mereka main aja, terus nggak ada rencana buat emang kita bikin grup gitu. Awalnya yes, gitu.
0: Betul. Ketemunya di mana?
3: Kita ketemu itu di game.
0: Yes. Oh iya, jadi gamers nih, gamers ganteng idaman, R&B Boys.
3: Betul.
0: Jadi
3: dari game.
0: Dari game apa?
3: Nah, kita beda-beda.
4: Yes.
3: Jadi
4: menarik nih.
3: Ini
0: coba Dito, gimana Dito?
3: Jelasin dong.
2: Oke. Kita tuh main game intinya harus kompetitif. Yang pertama itu harusnya.
0: Oke.
2: Yang kedua, yang bisa ngobrol satu sama lain dong tentunya.
3: Bisa jadi polisi, bisa jadi penjahat.
2: Yang pertama GTA kak, kita main GTA. Terus yang kedua kita Valorant. Biasanya itu sih. Terus yang sekarang lagi dimainin banget adalah FIFA.
0: Itu sih. Ngomongin game, excited banget ya.
2: Kalau game excited.
0: Oke. Tapi emang kalian tuh ada suka musik nih berempat. Kalau Enjan kan emang sebelumnya dia udah terjun duluan ke industri ini. Nah, kalau kalian bertiga tuh gimana?
4: Ini menarik nih.
5: Kita sih suka mendengarkan musik ya, banget malah ya.
3: Penikmat musik.
5: Banget gitu loh. Dan kebetulan kita berempat tuh punya selera masing-masing gitu loh tentang musik gitu loh. Ada misalkan kayak Valia
3: dengan pop Sundanya.
5: Enggak. Valia dengan apanya?
4: Biasalah.
0: Nah, itu tuh. Biasalah.
4: Kebetulan aku juga sempat rilis single sendiri. Emang suka bikin musik, produce juga gitu. Lebih ke arah hip hop R&B juga.
0: Keren.
4: Dan Aldo juga apa, Dok?
5: Aku semua musik aku makan.
4: Yes.
5: Aku dengarkan dan ada Dito juga.
2: Sama semuanya, tapi pas project ini dibuat lagi seneng-senengnya dengar hip hop R&B.
0: Jedak-jeduk enggak?
2: Jedak-jeduk oke juga sih.
3: Masuk juga
2: ya. Aman juga. Kita semuanya kita makan.
3: Baik.
0: Nah, kan tadi kalian bilang ketemunya di rumah Anjan.
3: Betul.
0: Sampai akhirnya kayak kita buat single kali ya, kita bentuk R&B Boys.
3: Itu tadi kak, kita tuh emang gak ada rencana buat bikin grup. Karena emang tiap bulan tuh pasti ada teman aja yang main. Nah kebetulan waktu Januari itu kita lagi ngumpul, terus kita iseng mau bikin.
4: Biasanya gitaran.
3: Kita bikin tuh bikin lagu tuh gitaran. Cuman waktu itu kita nyobain ngambil type B gitu di type B gitu di YouTube. Kita coba ambil terus download gitu yang free gitu. Terus akhirnya kita coba isi. Oke, nih part gue sini, part Dito sini, part Aldo sini, part Valian sini. Udah gitu doang, segera gitu. Habis itu kita bikin 3 lagu. Habis itu kita rilis di SoundCloud, sempat kita rilis di SoundCloud gitu. Yes. Waktu itu aku streaming, terus aku play musiknya. Alhamdulillah banyak yang suka sama lagunya. Terus akhirnya udah aku take down lagi karena emang ya udah buat konsumsi kita berempat aja, enggak mau emang buat di publik gitu kan. Terus tiba-tiba IQ tuh telpon.
0: Oke.
3: Jan, ini mau enggak diseriusin? Gimana kalau misalnya kita bikin grup aja? Sekalian juga cobain lah biar kamu ngerasain juga dari bagian dari grup gitu-gitu. Terus musiknya beda genrenya dari yang aku sebelumnya. Akhirnya udah dari situ IQ coba seriusin. Udah, jadinya tiba-tiba mengarah kita bikin grup gitu.
0: Yep. Yang mutusin namanya RN Boys siapa?
3: Nah, itu sebetulnya kalau itu kesepakatan kita semua sih sebenarnya. Cuman yang awalnya itu emang kita pas lagi nongkrong gitu.
0: Iya. Jadi sekali nongkrong dapat 3 lagu tuh kalian.
3: Iya, kita emang itu lagi
0: keren musisi.
2: Lagi pengen banget.
3: Iya.
2: Kita buat
0: langsung. Oke, sahabat suara, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama RN Boys. Jadi kalau kalian yang punya pertanyaan mau nanya-nanya tingkah unik apa soal mereka juga boleh banget di komen-komen ya. Dan WhatsApp aja langsung ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti dan barengan juga sama RN Boy.
1: Halo.
0: Sebelum aku bertanya-tanya nih, kita bacain dulu komen TikTok kali ya.
2: Boleh nih.
0: Nih ya, tadi ada yang nanya, siapa di antara kalian berempat yang paling kompetitif?
1: Jelas ini. Yang paling muda, yang paling gak mau kalah.
2: Alias? Kelihatan
3: dong.
2: Harus keren dan saya
3: pengen
2: di atas mereka.
3: Nah, itu dia.
4: Dan kita tugasnya kasih makan aja egonya.
2: Sudah di atas, jatuh.
0: Yang paling suka ngebiarin kayak, yaudah Jan, maunya apa? Sok.
4: Kita semua.
2: Mereka juga keras juga, jadi kita kompet semua sebetulnya.
0: Makanya ada juga yang nanya, siapa yang paling muda? Jan ya. Paling muda, paling kompetitif. Teman-temannya ya udah, Jan mau apa ya udah.
4: Support dulu aja kita mah.
2: Support.
0: Setuju gak Jan?
2: Setuju.
0: Dan ada juga tadi yang nanya, berarti RN Boys, walaupun tadi udah dijelasin sedikit juga, berarti RN Boys itu masuk ke Airfast, label KIK.
2: Bagian dari Airfast lah.
0: Oke, dan kalian tadi sempat bilang kalau lagunya itu sempat dimasukin ke SoundCloud kan, walaupun akhirnya di take down lagi. Akhirnya sampai dirilis sekarang, berubah banyak gak dari musik SoundCloud itu?
2: Sebetulnya berubah banyak. Karena itu type beat kan, gak bisa kalau kita pakai type beat, apalagi bikinan orang. Akhirnya kita bikin yang emang beda, berlawanan banget sama yang kita pakai sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi lumayan berubah sih.
4: Jadi tambah kali ini juga
2: ada tambahan
4: beda.
2: Juga apa?
4: Tambah kali ini.
2: Iya, plus juga ada kali ini. Jadi berubah.
0: Nah, tapi sebenarnya seketika ini tuh nyeritain tentang apa sih? Cerita siapa kebetulan yang diangkat di lagu ini?
4: Ini kemarin sekarang Aldo yang menjelaskan.
2: Coba terus jelasin dong lagu ini tentang apa.
3: Jadi sebenarnya lagu ini tuh chasing someone aja sih gitu. Terus kita kayak dapat cinta pandangan pertama gitu loh. Terus kita kayak, ini enggak ya orangnya, kayak gitu loh. Kayak gitu aja sih sebenarnya seketika.
0: Kalian ngerasain itu di hidup kalian?
1: Gimana?
4: Kayaknya ada fasenya gitu deh.
1: Betul.
4: Di pasti kayak setiap orangnya gitu, semua orang.
2: Jadi kita ngambil yang sekiranya tuh fase atau momen ini tuh dialamin sama semua orang.
0: Oh, relate sama banyak orang gitu ya. Tapi liriknya sendiri yang buat siapa sih? Kalau misalkan kalian tadi bilang kan, Tia ini tuh dari jamming-jamming pas ngumpul-ngumpul. Tapi biasanya liriknya, ini bagus nih kata-kata ini nih.
2: Kalau kita biasanya awalnya, kita kan udah nentuin partnya dimana-dimananya. Abis itu, misalnya part aku nulis sendiri, part dia nulis, semuanya nulis sendiri. Terus akhirnya baru di akhir kalau misalnya ada yang kayak kurang atau ragu tuh baru kita discuss kayak ini anaknya ganti apa ya, baru gitu. Jadi biasanya kita nulis sendiri-sendiri dulu gitu.
0: Oh, berarti semuanya punya tanggung jawab yang sama.
1: Betul.
0: Ini ada yang nanya di TikTok, kenapa milihnya genre R&B?
1: Nah, ini menarik nih.
0: Kasih
1: tau deh.
2: Kalau di R&B ya, karena menurut aku itu tengah aja sih, tengah genre mereka. Kita tuh kan genrenya beda-beda. Nah, tengahnya itu menurut aku R&B di antara kita. Terus seru aja sih musiknya waktu itu. Tapi maksudnya tidak menutup kemungkinan juga kedepannya kita bisa rilis genre yang lain.
0: Karena kalian masing-masing nulis partnya masing-masing juga. Part favorit dari masing-masing di lagu ini apa?
1: Asik nih.
0: Kita mulai dari siapa?
1: Rasa.
2: Jangan dong, saya tadi jawab. Boleh,
4: Vali dulu.
2: Ayo.
1: Paling
2: gitu. Karena kecil, Mas.
1: Paling favorite itu partnya
2: Sarel.
1: Ada. Akhir sih, mau ke outro.
2: Yang mana?
1: Bagian
4: lirik lo ini.
1: Iya.
0: Oh, lirik. Iya, part favorit, bebas. Mau musiknya mau liriknya.
1: Iya, bagian itu sih sebenarnya kayak kerasa bareng-barengnya dan funnya gitu.
4: Bener temanya sih.
2: Temanya di sini. Dia sebagian temanya sukanya.
0: Lanjut.
4: Temanya soalnya kita kayak liriknya juga kayak ngiyakinin orangnya gitu. Terus kita nyanyinya bareng-bareng. Terus have fun gitu kalau lagi manggung. Itu sih serunya di situ.
0: Kalau kamu?
3: Sama-sama sih. Di tema akhir. Karena itu dia, kita barengan gitu loh. Jadi kayak kerasa satu sama lainnya tuh kerasa gitu loh.
4: Nah, ini beda nih. Beda nih. Dia harus beda.
2: Aku ref, aku part ref. Nah, karena ada ref kita nyanyi barengan juga sebetulnya.
4: Oke, good.
2: Juga mau beda. Males jawab aja, Mas.
4: Good.
3: Itu kan part, cuman kan beda dengan lirik.
4: Ngikutin. Yeah.
0: Kalau lirik beda-beda sukanya. Nah, beda-beda. Oke, kita mulai dari lirik deh sekarang.
4: Ngalih.
2: Coba lirik.
3: Ingat.
1: Ingat.
2: Gitu, Pak.
0: Yang kamu suka aja, yang kamu suka.
3: Very, itu bukan.
4: Bukan beda.
1: I'll be your lover, not your friend, though.
4: Udah. Itu malah kesel banget, Kak.
2: Oke.
0: Okay.
1: Part bagian aku.
2: Hah? Part bagian dia itu liriknya itu.
1: Part bagian itu karena
0: paling personal.
1: Personal sekali. Coba deh.
4: Kayaknya kalau kalau aku di lagu ini partnya Vali juga yang baru habiskan waktu. Yang itu. Aku maunya kamu tanpamu aku rindu. Soalnya itu tuh kayak kalau misalkan aku dapetin dia gitu, nggak bakal disia-siain intinya gitu.
1: Saya banget. Yang paling muda.
3: Gue bagian bagian lu lirik lu yang.
4: itu terus.
3: Jika ini cinta, ku harap kita akan bersama. Itu.
2: Gue ya. Gue bahas bagian. Karena ini universal aja sih masuk ke tergantung cara nyanyinya.
0: Enggak jadi ini beneran. Okay,
2: beneran karena itu.
3: Kalau bagian yang mana itu?
4: Oh, yang di mana sih?
3: Itu bagian mana?
4: Ada lagu kayak. Oh iya. Stok kita itu.
2: Enggak ada sih, Kak. aku bagian ini paling. Apa tadi kamu? Jika
3: ini cinta, gua harap kita akan
2: bersama. Oke. Okay,
3: don't pull me from for love.
2: Feels like tragedy.
1: Bukan ini. The disease is so much better.
2: Apa ya? Enggak tahu lagi.
1: First lo.
2: First gimana first gua gimana? Iya, first aku boleh.
0: Kok dari orang lain?
4: Kok boleh sih? Biasanya bingung. Emang gak niat deh kayak gak suka lah sama lagu ya?
2: Suka semua. Kalau disuruh sebutin satu, bisa sih.
4: Bisa sih.
2: Aku suka ya first aku boleh.
3: Yang gimana? Yang bagian
2: gimana?
3: Akhirnya ku berjumpa teringat toh bayangnya.
0: Oke, okay, ah, boleh, itu part itu boleh.
2: Aku lebih suka jadi notasinya sih,
3: ingat gitu ya.
0: Dan di lagu ini kalian juga barengan sama Kalini.
3: Betul.
1: Betul sekali sama dengan Kalini.
3: Mahalini.
0: Ceritanya gimana sampai kayak Kalini mau enggak bantuin kita gitu.
1: Okay.
4: Yo.
3: Vali coba, Vali.
2: Vali, jawab.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya simpel sih ceritanya. Kita buat ya. Jadi waktu itu kita tuh udah hamin satu recording. Itu ditelepon dan kebetulan nama Aiki. Aiki nelfon. Terus pas lagi nelfon-nelfon, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kali ini tuh kayak asik lagunya, boleh gak aku ikutan? Tadinya tuh kayak mau ngisi-ngisi biar ada suara ceweknya sedikit-sedikit gitu. Tapi setelah pas di hari-harinya pas kita recording tuh kayak kok lebih manis lagunya. Betul. Jadi lebih gitu, jadi akhirnya
2: kali ini ikut. Kita juga kaget sih sebetulnya ya, karena emang berawal
1: gak expect kita sebenarnya
2: emang ya udah kita berempat. Terus tiba-tiba pas aku telepon tuh ternyata kali ini tuh di samping Aiki. Ngedengerin kita lagi ngobrol soal take vokal nanti itu. Akhirnya itu tiba-tiba aku ikut dong.
3: Itu kayaknya gitu. Bukan hamin satu ya, malah hamin berapa jam ya. Berarti kita kan malam kan.
2: Benar, malam itu. Langsung
1: jadi gak ada plan sebenarnya.
0: Besoknya itu kita
3: malamnya udah teleponan.
2: Betul.
1: Excited banget kita pas denger kayak
2: kaget gak? Karena kaget. Maksudnya genre kali ini jarang nyanyiin kayak
0: gitu.
2: Iya,
1: betul. Kaget banget kita.
0: Keren banget R&B Boys.
2: Bagus banget kali ini.
3: Iya, jadi lebih
1: enak banget lah.
0: Tapi kalian takut gak sih? Kan ini pertama kali ngerilis lagu bareng-bareng. Enjan juga pertama kali grup. Pas perasaan kalian tuh gimana pas lagu ini mau rilis udah jadi, kalian dengar pertama kali final draftnya?
1: Excited sih. Kita benar-benar kayak akhirnya gitu. Misalnya dari yang kita tahu awalnya, dari kita iseng-iseng di SoundCloud kita upload dan tiba-tiba jadi sesuatu yang mau dirilis secara official tuh, jadi akhirnya
3: buat ya, perasaan ya, sih deg-degan gitu, pasti itu
1: deg-degan,
3: kita
1: deg-degan ya excited, campur excited banget. Gitu
4: mixed feeling
0: yeah. Tapi dominan perasaan happy dong, happy pastinya
3: pasti.
0: Apalagi di masyarakat luas juga positif semua reaksinya. Oke, sahabat suara, nih seru banget kita sambil bacain TikTok, komen TikTok kalian juga. Jadi mau nanya-nanya langsung aja komen di live TikToknya Iswara @iswara.jkt. Dan juga kalau misalkan mau WhatsApp juga boleh 0816 114 1014.

0: Eh, depan.
1: Ow.
2: Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court!

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska dan juga RN Boys.
1: Yes.
0: Hello.
2: Halo.
3: Halo.
2: Siang.
0: Oke, seperti biasa kita akan melihat komen-komen di TikTok karena abis ini aku mau ngajak kalian main game sih.
1: Oke. Okay. Menarik.
0: Nama game saya Jawab Jujur. Sebelum kita mulai game, saya aku mau nanya dulu, siapa yang paling sering bohong di antara kalian berempat?
4: Udah jelas lah dari tadi.
5: Nih, sudah jelas lah ya.
4: Yang baju angkat sebelah nih.
0: Oke, okay, kita tes kejujuran mereka semua ya, sahabat suara ya. Kalau disuruh pilih jalan sama crush atau mabar game seharian, kita mulai dari siapa?
1: Jujur ya.
6: Ayo langsung cepet, harus cepet, gak boleh mikir.
0: Iya, harus
6: mikir, biar seru gak boleh mikir. Eh, boleh mikir, cuma langsung cepet.
7: Main game sama teman-teman.
0: Oh, wow.
6: Itu fatal sih.
4: Coba deh, Dito.
1: Itu fatal banget. Gak bisa gitu-gitu.
4: Lu?
1: Kan belum ada.
4: Main game sama teman juga.
1: Sama dong kalau gitu.
4: Jalan sama crush atau main game ya?
0: Iya.
4: Main game sih.
1: Gak mungkin.
6: Jalan sama crush kalau gua.
1: Oke kalau gitu.
6: Di game.
0: Tetap.
1: Game.
0: Kalian beneran lebih pilih main game?
6: Enggak, sekarang kan?
1: Sekarang itu tergantung sih.
6: Oh, ini sekarang kan kontesnya?
0: Iya.
6: Main game.
1: Iya, kalau sekarang main game.
6: Sekarang main game.
0: Sekarang kita jarang di
1: rumah. Kita jarang di rumah.
7: Belum ada crush.
0: Ya udah, pertanyaannya
1: kalau ada crush mungkin apa crush?
6: Nah, itu fatal.
4: Main game jujur ya? Kalau gitu enggak jujur.
1: Jujur dong.
6: Eh, benar.
0: Misalkan kalian suka banget nih sama perempuan ini.
4: Crush.
1: Ya,
6: nah, kalau itu jalan sama crush.
0: Terus tadi kenapa pilih main game?
6: Itu tergantung lagi, Kak.
4: Iya,
6: dia situasionalnya sibuk kita tuh.
0: Ya. Apa?
6: Dianya lagi sibuk enggak?
0: Dia sibuk tapi dia mau ngeluangin waktu buat jalan sama
6: crush. Berarti kalau detail gitu kita crush.
4: Itu kita crush.
6: Kalau kayak gitu.
0: Tadi kenapa pilihnya main game?
6: Soalnya dikirainnya tuh kayak kitanya lagi.
4: Kalau menurut gue ya, gue pikir crush kita sibuk. Jadi ya udah
6: main game. Nah, itu juga kitanya lagi gak bisa dan lagi gak bisa. Jadi main game.
4: Tuh.
0: Situasinya aja, Kak. Cari crushnya yang main game juga.
1: Tapi menarik tuh.
6: Itu sih, Kak. Kalau kita sama main game.
4: Iya.
1: Cuma situasional aja sih.
4: Iya, betul.
6: Ya.
0: Jawab jujur. Mending cewek gak punya waktu apa ngintilin kalian mulu kayak sampai game gak boleh, kamu main game mulu gitu.
1: Yang pertama cewek sibuk ya?
0: Cewek
1: sibuk kalau aku. Karena sama. Aku juga sering ngapa-ngapain.
0: Main game. Setuju. Kan? Ngapa-ngapainnya main game kan?
4: Cewek sibuk.
6: Ngintilin PR sih.
4: Cewek sibuk sih.
1: Sibuk.
4: Sama pasti cewek sibuk.
6: Ngintilin PR banget sih, Kak.
0: Tapi cewek sibuk ini kalian suka banget.
6: Cewek suka banget, tapi emang benar-benar gak ada waktu kan?
0: Iya, tapi kan kalian juga sibuk, apalagi manggung sekarang.
6: Nah itu, call bisa.
1: Sebenarnya video
6: call
1: sih.
6: Aman aja.
1: Sibuk, kenapa coba kalau sibuk? Kenapa? Soalnya kalau misalnya terlalu ngintilin tuh terlalu mempet terus, nanti kita lama-lama.
6: Iya enggak, soalnya tadi gitu juga konteksnya bahas. Harus adil dong, berarti kalau misalnya
1: sibuk.
6: Yang ngintilin, emang lu demen banget sama cewek dan lu suka kalau diintilin sama dia. Nah ini kalau sibuk,
1: dia
6: juga suka. Masalahnya tadi juga gitu loh, jadi apple to apple.
1: Kalau sibuk nanti jadi kayak lebih kangen.
4: Enggak, tadi ada pilihannya,
1: gak boleh
4: main game gitu loh.
6: Oh, ada gitu-gitunya, Kak?
0: Iya, coba, Kak. Kan ngintilin mulu. Sampai dia kayak,
6: nah, yang main game mulu. Berarti yang sibuk.
4: Sibuk.
1: Soalnya bakal kangen. Aduh, kangen deh.
4: Ada
1: gitu-gitunya. Asik, seru.
0: Tapi kan sibuk. Kamu kalau kangen gak ketemu-ketemu.
6: Iya, gak ketemu-ketemu. Bener-bener kayak
1: gak ketemu banget. Gak ketemu banget.
6: 4 tahun baru ketemu.
1: Ah, gak mau kalau gitu.
6: Biar adil dong. Karena ngintilin kita gak bisa, gak diboleh main game.
1: Ngintilinnya 4 tahun?
6: Enggak. Pokoknya ngintilin terus setiap hari. Nah, kalau misalnya yang kangen, yang sibuk, 5 tahun gak ketemu, 4 tahun, 5 tahun lah.
4: Oh, berarti main game bisa.

0: Main game bisa,
1: tetap sibuk. Jadi
0: plus minusnya sama gitu.
2: Gue juga cari kesibukan.
3: Sibuk. Kalau kayak gitu gue ngintilin gue. Nah,
0: kan jadi berubah, jadi sama kan. Jadi harus digituin mereka.
2: Gue tetap sibuk. Gue punya pendirian kalau gue.
1: Sibuk.
0: Dia ngintilin.
1: Sibuk.
4: Oh mending sibuk. Gak ketemu gak apa-apa. Oke.
1: Sedia kali lah.
2: Masih lah di
0: video call. Masih.
4: Oke, ini karena kalian jawabannya beda-beda, aku mau jawaban yang sama barengan ya. Nanti aku hitung.
1: Oke.
4: Siapa yang bangunnya paling siang? Tahan, mikir dulu boleh? Oke. Udah ada satu nama di kepala kalian masing-masing.
0: Oke.
4: 1, 2, 3.
2: Jan.
1: Valian.
2: Ito.
0: Ngapain nama emang?
1: Lia kalau tidur.
4: Tetap beda-beda.
2: Tapi kadang dia pagi juga.
1: Ya emang cepet. Pergantian.
0: Nah, kalau yang paling pagi mungkin.
4: Oke, yang paling pagi.
1: Paling pagi hari ini.
2: Lu pas cabut ke kantor aja gue bangun, tidur lagi mereka.
0: Enggak. Ah, Dito Kak, udah
2: Dito,
0: fix ya.
2: Dito, guys. Udah.
3: Oh, Dito tidur mulu.
0: Iya, sama. Jadi lama.
4: Jadi bangunnya kan? Siang.
2: Tidur terakhir.
0: Enggak, diam.
3: Oke, Dito.
0: Dito.
1: Tidur terakhir itu.
2: Bangun paling siang kan pertanyaannya.
3: Ya benar sih.
2: Benar dong.
4: Oke.
2: Yes.
4: Sekarang kita ganti pertanyaannya yang bangun paling pagi. Pikirin dulu. Semoga sama ya sahabat suara ini ya
0: sama,
4: kali
0: sama,
4: ini.
0: Sama.
4: Bener?
2: Bener.
4: Sama. 1, 2, 3.
0: Aldo.
2: Yeah. Have you,
4: paginya jam berapa dok?
2: Malah paling tua.
0: Bukan pagi sih, lebih ke duluan dia.
2: Duluan tidur. Dia duluan tidur.
0: Misalkan
3: besok ada jadwal apa gitu, jam berapa?
4: Iya.
3: Nah itu tuh pasti aku yang ngatur alarm gitu.
0: Iya. Karena dia tidurnya gitu, cepet duluan.
2: Mungkin faktor umur kali ya.
0: Iya.
1: Dan pengalamannya menonton film lebih banyak, jadi dia film ini udah dia tidur.
2: Kita bertiga nonton.
4: Iya.
2: Gitu.
4: Oke.
0: Sama kompak sih kita.
2: Kompak.
4: Kan? Baru satu pertanyaan nih aku. Kayak udah ngerasa kompak banget ya, soalnya komennya.
2: Keren, udah keren.
4: Jatuhnya kerja kelompok kata sahabat suara.
3: Kita enggak usah dilagukan. Yes.
4: Terus katanya Mbak Mira enggak sih yang paling pagi?
0: Mbak Mira.
4: Iya sih. Oke, sekarang pertanyaan apa lagi ya? Mending cewek bau ketek apa bau mulut?
2: Wow,
3: aduh, susah nih.
2: Aduh,
0: ini fatal nih. Nah kalian kan bau dua-duanya. Coba pilih.
2: Sabar, tapi ini bisa disembuhin apa enggak kak? Apa seumur hidup?
0: Seumur hidup.
4: Ih jangan, kasihan juga perempuannya kalau seumur hidup.
2: Iya makanya biar kita tahu, kita harus detail kak.
4: Yaudah,
0: seumur hidup.
2: Bisa disembuhin ya?
0: Enggak, seumur hidup.
4: Seumur hidup.
0: Seumur hidup enggak? Enggak. Kalau ini, maaf ya, harus aku seumur hidup.
3: Okay. Ini bayanginnya juga susah nih.
0: Bau mulut setiap hari. Dia gosok gigi.
3: Enggak, udah enggak usah.
2: Jangan. 1, 2, 3.
0: Barengan apa gimana ini?
4: Boleh barengan. Okay. Kekompakan lagi ya.
2: Lebih mending bau mulut atau bau ketek ya?
0: Iya.
2: 1, 2, 3.
0: Bau ketek. Mulut.
2: Ketek,
0: mulut.
2: Mulut. Lem.
0: Gak gini, gue ada solusinya. Karena
2: kalau ketek bisa gini dia diam terus.
0: Bau ketek. Kalau bau ketek, lu diem aja bau. Kalau mulut, gue bisa pakai masker, gue cabut. Simple.
2: Lah, ya, kalau ketek juga pakai masker.
1: Masker bisa.
2: Bayangin lu bangun tidur.
0: Bangun tidur.
3: Karena nikah, pas udah nikah.
2: Iya, pas udah nikah. Kasus murid.
3: Bisa lagi ngobrol.
0: Iya, kemudian ketek.
2: Udah. Mulut.
0: Enggak, karena gue terlalu banget di bau ketek. Enggak. Mulut tuh jarang gue.
2: Coba.
0: Ketek udah paling gue udah.
4: Oke, ini situasi. Nih, studi kasus ya.
0: Oke.
4: Kalian kan tadi milih cewek sibuk. Enggak ketemu 4 tahun.
0: Iya.
4: Ketemu di bau ketek.
0: Iya juga.
2: Pertanyaannya satu dong. Kamu main di mana sih?
0: Tapi kalau misalnya enggak ketemu 4 tahun bau. Nah, kalau ngintilin bau terus berarti lu kurang.
2: Nah, itu.
0: Betul. Tiap hari ngintilin dan bau tiap hari.
3: Tapi kan ini apa nanti terbiasa.
4: Aduh.
0: Tapi emang katanya kalau udah cinta, sebau apapun dia
1: menerimanya. Kalau enggak pas pertama ketemu
2: tapi tahu diri dikit
1: lah. Iya. Pertama ketemu nih. Duh. Boleh pulang enggak?
0: Ini hari pertama.
1: Main dulu, mandi dulu maksudnya.
3: Duh.
2: Ya.
4: Jadi jawabannya bau ketek.
0: Iya, bau ketek.
1: Enggak mulut kan dia?
0: Ih, jangan bau lah, Kak.
4: Oke, ini pertanyaan dari sahabat suara. Mending cewek gamers tapi gak begitu suka, atau cewek entertainment tapi suka banget?
0: Entertainment tapi suka banget.
2: Suka banget lah, intinya suka banget. Harus suka banget kitanya.
4: Tapi lagi-lagi di boketek.
3: Tapi kan suka banget.
0: Suka banget tapi.
3: Iya, kalah, akan kalah.
0: Iya sih,
3: itu akan kalah dengan suka banget.
4: Bener gak sih? Akan kalah.
2: Berarti yang cewek gamersnya gak begitu suka tapi gak boketek?
4: Iya.
3: Ya udah cewek
0: dia mulut, kalau dia mulut.
4: Kalau dia bawa mulut.
0: Kalau dia mulut.
2: Dia bawa entertainment aja lah,
0: entertain.
2: Mending
3: gua entertain.
2: Kita entertain.
1: Yang penting kita aja suka sih, kita
2: ketek aja lah, enggak bawa mulut.
1: Kan lu tadi milihnya mulut.
2: Gua bilang kayak.
1: Oh, dia mulut.
0: Gua mulut tadi.
2: Mulut sendiri.
4: Ih, sahabat suara, tenang aja kalau kalian ini pasti cowok-cowok ini tulus, tapi kan kalau
0: ya, aku enggak.
4: Ah, pilih LDR atau enggak?
1: Enggak.
0: LDR oke sih.
3: Aku enggak bisa yang jauh gitu loh kalau.
4: Oh, kalau Aldo enggak bisa.
3: Ya harus ketemu kayak gitu loh.
0: Emang dia. Emang dia.
1: Kenapa sih Kak kalau boleh tahu Kak Aldo?
2: Kenapa sih? Iya,
3: Yap. Ada
0: yap. Kalau aku
1: enggak apa-apa. Kenapa diam-diamin terus sih?
0: Aku enggak LDR, LDR masih bisa seharusnya.
2: Iya. Sebenarnya LDR enggak LDR oke aja sih. Tapi lebih mending enggak
0: ketemu.
2: Iya.
0: Yang kayak gini lah, rumahnya deket gini ya.
2: Iya, terlalu deket banget.
0: Oh, terlalu deket,
2: terlalu deket sih.
4: Oke, sahabat suara. Rambut panjang atau pendek?
2: Ini menarik nih.
0: Yang pendeknya bondol polwan gitu ya, yang gini ya. Oke enggak?
2: Oke, segitu. Oke, oke lah.
0: Yang pendek selain
3: panjang segimana?
0: Panjang.
2: Sepaha.
0: Enggak, sepanjang segimana seginilah.
3: Iya, badai lah,
0: badai.
3: Coba. Panjang.
2: Sepanjang lah rambutnya.
0: Itu total tuh.
3: Kok
1: enggak tahu? Rambut dua sisi kepang paling.
0: Oke, okay. Panjang berarti.
1: Panjang.
2: Panjang.
0: Oke. Okay. Yuk,
4: terakhir.
0: Panjang.
4: Katanya.
0: Sama aja sih.
4: Oke, sebelum menjan nanti di klip-klip, diselingkuhin apa selingkuh?
2: Oh.
0: Wah, sakit sih.
3: Oh.
2: Diselingkuhin sih.
0: Selingkuh gua.
3: Diselingkuhin.
0: Mau gua. Diselingkuhin lah. Lu jahatnya. Gua feelin-nya lah. Di hubungan ini.
3: Diselingkuhin gua.
0: Karena udah basic banget kalau orang-orang tuh pasti jawabnya. Selingkuhin.
2: Yaudah gua selingkuh.
0: Basic, gua selingkuh.
2: Selingkuhin.
0: Yaudah,
2: diselingkuhin. 4 kali.
4: Personal ya.
2: Enggak.
1: Nah, pertamanya diselingkuhin. Nextnya diselingkuhin juga aja deh.
4: Jangan pilih selingkuh.
2: Udah ya, sering diselingkuhin jadi selingkuh sekarang.
0: Selingkuh.
4: Jadi selingkuh sekarang terakhir.
0: Jahat sih.
4: Terakhir, ini bukan jawab jujur. Sebutin tipe cewek masing-masing.
0: Ayo, tuh udah tiga barengan ya.
1: Gimana?
4: Gak bisa dong.
0: Oh, jelasin satu-satu. Yang ini aja.
2: Tipe secara apa nih?
4: Jangan ngomong baik ya. Jangan ngomong baik, cantik. Wangi juga jangan.
1: Berarti apa kak?
4: Sifatnya.
0: Oh, sifat.
2: Nah, secara okay, sifat
4: good,
2: ya.
4: Iya.
2: Kalau sifat, wes.
0: Ayo Val, cepet.
2: Lagi.
1: Aduh gue dulu dah.
0: Udah.
1: Pertama harus pinter. Tentu ya.
4: Oke.
1: Pinter, gak kosong, terus
2: berwawasan.
4: Bocah kosong Nono ya. Bocah kosong Nono.
1: Itu anti sih. Terus pokoknya abis itu diajak ngobrolnya nyambung. Tiga itu udah masuk nih kali aku. Udah aman.
4: Intinya bau, lagi-lagi gak ada masalah.
1: Jangan ngomong itu kan. Gak ada
0: diodilan itu. Gak ada diodilan itu ah. Enggak, itu kan tadi baru tiga. Nah, empat limanya ketek dan mulut gak bau.
1: Oke, yang keempat gak bau sama sekali di seluruh badannya. Kelima, nice dream.
4: Oke, lanjut, coba.
2: Aduh,
3: aku ya yang ngobrolnya nyambung.
4: Mm-mm.
3: Sama aku suka tato.
4: Cewek
3: tato.
4: Oh, iya.
3: Memang sama ini aja sih satunya. Yang bisa mengerti pasangannya gitu. Itu sih.
4: Kalau kamu biasanya pengen di ngertiin itu dari sisi apa sih?
0: Nah, emang selalu pengen ngertiin dia tuh.
2: Per umur
3: dari waktu mungkinnya.
0: Oh, waktu.
3: Sesimpel waktu gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Cuma tato udah itu. Tato.
4: Tato nomor 1.
3: Tato
1: tuh. Eh bau oke berarti ya bau.
3: Enggak, nah itu.
0: Nomor 1 enggak sana. Tato.
2: Udah.
4: Kalau dia tatoan tapi sebadan-badan dia tatoan enggak masuk.
0: Sebadan-badan dan keteknya sebadan.
1: Matanya full hitam.
3: Ya tapi.
0: Ya itu bagus,
2: gimana mau gak? Itu kan tato.
0: Ya enggak, soalnya kan beda.
3: Iya. Tatonya yang inilah, yang style lah.
4: Gimana sih?
3: Yang style. Yang misalnya yang ada tuh tato namanya style-nya tuh old school gitu.
1: American old school gitu. Okay.
3: Jadi dia kecil-kecil. Okay. Kalaupun ada di leher yang penting kecil-kecil kayak gitu.
1: Tato Pokemon, tato Pokemon boleh.
3: Lucu.
0: Yang penting
3: gue tato.
0: Ditempel.
3: Suka banget sama.
4: Suka banget cewek bertato. Oke, lanjut.
2: Kali aku pertama well dressed.
0: Terus
2: wangi.
0: Gak boleh,
2: gak boleh.
0: Udah bau.
2: Well dressed, terus
0: wangi.
2: Diulang. Ya.
0: Well dressed.
2: Udah,
0: nama.
2: Well dressed.
0: Udah
2: kan.
4: Pengertian.
2: Itu butuh banget yang pertama. Terus yang ketiga ini deh. Kalau dipijit ini jadi transformer.
0: itu menarik.
2: Jadi nah
0: itu
2: transformer nih.
0: Langka gitu. Tuh bagus.
2: Jadi gue butuh apa? Pesawat. Sing.
0: Tidak. Gue yang perhatian. Okay. Gue suka banget diperhatiin. Terus juga dia. Apa gimana? Gak boleh. Soalnya gak boleh
1: cak. Yang ngajak.
4: Gak boleh.
0: Yang ngajak.
1: Iya, ajak hal-hal baru.
0: Oh, pokoknya suka cewek yang pengertian dan gak ribet dah.
4: Oh, udah, itu.
0: Sama yang ketiga, merhatiin kalender setiap hari.
4: Karena kenapa apa, tuh? Jan, kalau boleh tahu?
0: Selalu ingat waktu dan selalu ingat hari.
4: Karena lo suka lupa.
0: Iya, dan aku juga rencananya kalau emang udah punya pacar, aku pengen ngerayainnya setiap hari.
1: Ini harus set.
2: Bener ya? Katanya lu suka yang kalau makan, makan dulu.
1: Itu boleh juga.
2: Dari sini tuh gimana kan gak bisa lihat.
0: Iya.
2: Oh iya, nanti deh guys, lihat
4: aja di TikTok. Oke, sahabat suara, udah tahu kan tipe-tipe RN Boys ini seperti apa. Mungkin yang disebut kriterianya boleh langsung DM aja ke IG masing-masing ya. Oke?
5: Memainkan musik pilihan Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lupa
1: gitu.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga RN Boys.
1: Siap.
2: Gak apa-apa, Jan. Aku mau nanya sebelum

0: mau nanya sebelum kita puterin lagu seketika nih ya. Ini kan udah rilis dari tanggal 8 Mei.
1: Yes, betul sekali.
0: Pesan yang mau kalian sampaikan ke pendengar kalian tuh apa sih?
1: Jangan lupa dengerin seketika terus.
2: Ya, itu satu buat teman-teman semua, jangan lupa buat dengerin seketika dan buat teman-teman semua yang belum dengerin semoga suka sama lagunya. Semoga bisa nikmatin lagunya dan jangan lupa pakai-pakai sound ya sih karena kita anaknya sosmed banget, kita penasaran pasti orang yang pakai.
1: Sosial media dipakai, jangan lupa lihat MV-nya.
2: MV-nya. Terus kita ada ngajak gitu kak. Jadi kalau misalnya kita nyentuh trending dan 100.000 waktu itu, kita akan ke Dufan atau enggak Pandora.
0: Emang kalian takut penakut semuanya berempat?
3: Pemberani sebenarnya.
0: Terus kenapa ke Dufan sama Pandora?
2: Itu menariknya karena selain itu juga dia ini mau French crop.
0: Ya. Oh, oke. Okay.
2: Itu satu.
1: Sekarang ini bayangin deh.
3: Tipis.
2: Terus akhirnya kita nanti mau ke Dufan. Cuma nanti kita lagi diatur jadwalnya. Kalau misalnya bisa Pandora, kita try Pandora sih harusnya.
1: Ya. Seru-seruan lah kita.
0: Setelah seketika ada project yang mau dirilis dalam waktu dekat ini enggak?
2: Belum ada sih, kita sekarang mau nikmatin aja dulu seketika ini dulu. Pokoknya buat teman-teman yang enggak sabar mungkin dengan rilisan Arin Boys mungkin ditunggu aja dan follow-follow aja dulu. Nanti pasti ada.
1: Udah dibuat beberapa kita.
0: Oke. Instagramnya Arin Boys apa?
1: Ada Arin Boys. Cari aja R
0: N Boys di follow ya, siapa tahu nanti udah ada yang potong rambut mereka kemana itu semua update-nya ada di Instagram itu ya. Sebelum aku puterin seketika nyanyiin sedikit tuh.
3: Boleh.
1: Yuk. 3, 2, 1.
2: Kerendahan sabar.
1: Oke.
2: Tuh. Ke.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

0: Nonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kalau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Genggam hadir.
4: Bu, buruan yuk gaskal Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Seperti biasa, kalau udah masuk hari Jumat, aku pengen kasih tahu kamu ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu ya dari Alfamidi. Pas banget buat kamu yang mau belanja, biar weekend kamu lebih on fire juga. Kira-kira produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama, ada Kaufman Deo Roll-On Clean Fresh 45 ml dari Rp25.500 jadi Rp22.500. Kemudian juga ada Mama Lime All Variant Refill 680 ml dari Rp12.100 jadi Rp10.300. Kemudian juga ada untuk daya powder deterjen plus soft toner All Variant 885 gram. Ya, sekali lagi 850 gram dari Rp18.100 jadi Rp17.400. Kemudian juga ada Alfamidi Facial Tissue 700 gram dari Rp41.600 jadi Rp29.900. Dan juga ada Super Pale Pale Apple Lemon Refill 770 ml, Charos 770 ml dari Rp13.400 jadi Rp11.400. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini di Alfamidi, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pastinya buruan belanja di Alfamidi ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu.

0: sesuai titik ya.
1: Iya Pak, tapi jangan pakai batu.
0: Iya maaf Bu.
1: Soalnya takut nular, kan Baha?
2: Loh, ibu lagi pilih tembetan perdana.
3: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
3: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
3: Awas ada yang ketinggalan ya Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang Pak, nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
4: Suara Jakarta, suara santai.
5: Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara warga Indonesia.
3: Selamat siang, Bu.
4: Siang, Pak.
3: Ini sesuai titik ya?
4: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
3: Iya, maaf, Bu.
4: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
3: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
4: Iya nih, Pak.
3: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
4: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
3: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
4: Bener.
3: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
4: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
5: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
6: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
2: dengan streaming
8: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Senang sekali hari ini, seperti yang mungkin sudah didengarkan dari tadi, suara santai itu ditemani oleh 3 orang yang hadir untuk mendukung film Dukun Magang.
0: Itu tolong ya, produser saya tolong dimagangin kayaknya. Dia bisa jadi dukun. Coba lihat mukanya. Mukanya sangat representatif sekali.
2: Kata gue di mukanya kayak yang YouTuber tuh, Agung Hapsah.
0: Ah iya memang.
1: Lu orang ke-7350.
0: Oh iya. Iya, betul sekali.
1: Udahlah.
0: Betul sekali.
1: Udahlah.
2: Pinternya sama enggak?
0: Pinternya sama, dan tapi kalau menurut dia, dia kayak Nicola Saputra. Menurut dia.
2: God.
0: Menurut dia.
2: Menurut
0: dia. Itu
2: gue.
0: Realita buat dia yang dia bikin.
2: Oh, tapi menurut gue dia better than Nicola Saputra.
0: Oh, wow. Tuh goy. Ci Agoy. Yeah. Namanya Agoy, by the way.
1: Yeah. Ini kita kayaknya. Amin. Oke. Menurut Bunda dan juga menurut teman-teman sekalian, mau Bunda yang mana?
2: Ya, tahu, tadi belum disebutkan.
0: Ya benar juga, soalnya Bunda juga, soalnya.
1: Bunda. Bunda Siska, apa yang membedakan film Dukun Magang ini dengan yang lain-lainnya?
0: Yes.
3: Jadi Dukun Magang ini ceritanya memang agak-agak sedikit absurd dan maksudnya ada fantasinya ya.
1: Yes.
3: Maksudnya okay. Dengan di satu desa gitu tapi isinya dukun semua itu kan udah sesuatu yang fantasi dan juga adegan-adegannya juga apa banyak yang belum ada lah di sebelumnya kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Terus komedinya juga lucu. Gitu sih, pokoknya harus nonton deh.
0: Harus nonton 18 Juni.
1: Dan plot twistnya juga lah.
3: Plot twistnya
1: sesuatu yang ditunggu-tunggu.
3: Iya.
4: Harusnya iya.
1: Iya.
0: Penasaran sih gue.
2: Enggak tahan.
0: Udah kasih tahu aja lah. Kasih tahu aja lah. Justru harus out of the box. Jadi kasih tahu aja sekarang.
1: Susah nih orang di bawah media visit.
5: Makanya emang mulutnya tuh harus ditahan.
0: Harus ditahan.
1: Gue bilang aja ya gitu.
2: Jadi
1: loh.
2: Bang, Mbak, 3 dukun ini sama pemeran utama itu di ending dikasih tahu kalau mereka sebenarnya bukan dari bumi.
1: Oh.
2: Mereka dari planet Pandora. Jadi kita emang cross universe kerja sama sama Avatar untuk pembuatan film.
1: Iya,
2: udah terlanjur tayang ya.
1: Udah.
2: Gimana?
0: Kirain planet Namek.
2: Ya, Dragon Ball lagi.
1: Aduh, gimana ini ya? Ternyata plot twistnya kesana kemari ya, Bu.
0: Kalau Hana mungkin ada yang mau nambahin, sorry kepotong.
4: Enggak, idem udah sama.
0: Udah idem sama.
4: Idem, emang kita collab sama Avatar sama Dragon Ball.
0: Oke. Okay.
1: Udah keburu, terserah aja deh ya. Atur aja deh.
4: Yang penting ditonton Dukun Magang tanggal 18 Juni 2026 di bioskop.
6: Ada rasa Raswati loh.
1: Ekspektasi dari teman-teman sekalian pada saat Amin.
0: 3.750.
1: Amin. Ekspektasi dari teman-teman dari sang sutradaranya sendiri pada saat Sahabat Suara masuk ke dalam bioskop dan begitu keluar lagi, perasaan apa yang ada? Entertaining, belajar sesuatu, melupakan keadaan carut marut atau apa?
3: Happy dan lupa segala masalah.
1: Happy, lupa segala masalah. Nah,
4: semoga jadi buah bibir. Setelah keluar dari bioskop.
0: Diomongin ya.
2: Ini film jadi gue pengen ini tau gak lo, ritual-ritual gitu.
0: Jadi pengen jadi dukun. Pas habis nonton.
1: Don't try this at home.
4: Kayaknya masih kita kasih itu tulisannya don't try this at home.
1: Disclaimer. Makasih harapan lo, ekspektasi begitu Sahabat Suara datang nonton terus.
2: Habis nonton gitu ya. Aku pengen seluruh nasabah tuh jadi mikir.
1: Nasabah.
0: Oke.
1: Netizen.
2: Mereka terinspire.
0: Terinspirasi apa?
1: Jadi dukun.
2: Amin coy. Bukan.
1: Terinspire apa?
2: Untuk melakukan hal yang tidak greedy.
0: Karena kan tadi udah dikasih tahu sama Bunda soal pesannya kan. Pesan moralnya tadi udah disampaikan. Iya benar-benar.
1: Itu enggak gampang loh.
0: Enggak gampang.
1: Untuk tidak menjadi greedy karena want, desire, need, keinginan itu kan itu
2: kuat sekali.
1: Ya kan.
2: Seperti di radio ini saja kejadian.
0: Apa
2: tadi aku di depan.
0: Di depan.
2: Aku melihat ada air mineral 5 di meja. Aku berpikir apakah 5-5 yang boleh kubawa pulang. Oh. Itu kan sudah
1: 3D. Itu greedy kan, dalam greedy skala kecil.
2: Iya, iya, itu betul. Makanya dukun magang ini punya special message.
0: Message-nya tuh 90 menit atau 60 menit atau berapa?
2: Bentar aja, tapi mengajarkan untuk tidak mengambil mineral water.
1: Oh. Nah, itu.
0: Terima kasih dukun magang.
2: Thank you.
0: Sekali suara lagi 18 Juni ya.
2: 2026.
0: Yes. Bye-bye. Thank you guys.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara
4: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: jualan online Sandi Karusel. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Katheter.
0: Ah, Katheter. Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada
2: Des. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Nyeri Sandi. Ini nih, tadi ada des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Ini nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Hari terakhir di minggu ini, hari terakhir weekday ya. Gimana? Ada rencana mau liburan kemana? Di Sabtu Minggu atau mungkin kamu spend buat apa? Buat activity-activity kesukaan kamu. Boleh dong sambil absen-absen di WhatsApp temenin aku ya. Nomornya di 0816-114-1014. Shout out juga buat kamu yang masih di jalan. Hati-hati, jangan pada ngantuk, karena Beril temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

94 FM, suara suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Tadi gue sempat mention kalau sahabat suara gue tuh kayak lagi agak-agak gak enak badan ya. Dan terus gue ngerasa, aduh, gue pernah tahu ngerasa, ini amit-amit ya, gue ngerasa gak enak badan. Terus kayak, aduh anjir, gak lama lagi nih gue, sampai segitunya. Kalau kata orang,

cowok tuh kalau udah kena demam kayak, udah gue kena demam tuh lebay, karena gak lebay sih kita tuh. Gue mending, karena gini, kondisi fisiknya tuh gak lemah. Kondisi fisiknya tuh lemah. Jadi kayak, aduh, badan-badan tuh lemah. Jadi kayak, aduh kenapa nih gue ya? Beda kalau lo, apa misalkan, pertama jatuh dari sepeda gitu, atau jatuh dari motor, terus ya ada luka berdarah, tapi kayak santai karena kita merasa badan kita tuh nggak lemah, masih fit, cuma ya kelihatan ada luka aja. Tapi kalau lukanya parah sih itu beda hal ya. Coba cewek-cewek boleh dari yang jawaban yang kocak atau jawaban yang serius juga nggak apa-apa, kasih tahu di WhatsApp Pegi Suara di 0816 114 1014.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

0: your Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara Suara.

101,4 FM is suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandavi. Wah, sedih banget backsoundnya, jangan angin aja deh. Iya, yeah, ini buat lo cewek-cewek ya. Gue minta isi pikiran lo. Gue minta analisa lo kenapa cowok-cowok kalau lagi kena demam tuh drama banget. Ini ada dari dari Sarah. Mungkin karena mereka tuh jarang ngeluh, Bang. Jadi sekalinya sakit sekalian total perform. Oh, dirapel. Respect buat kita para laki-laki yang jarang ngeluh. Cowok tuh kalau emang udah nggak mentok banget, udah mentok banget baru ngeluh. Lagi panik tuh baru ngeluh. Tapi benar sih. Biasanya cowok-cowok tuh kalau jatuh kayak udah santai gini doang. Ini gue ada cerita. Ini cerita ini sih, cerita duka sih sebenarnya. Jadi si teman gue itu dia kesenggol motor. Udah tuh dek. Dia tuh naik Vespa. Abis itu ada motor nyenggol. Mobil apa ya?

0: cowok kalau lagi demam tuh drama banget. Kata Dila, ini jawabannya lucu sih. Karena mereka pengen dites, pas gue lemah masih disayang gak? Ya, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Segitunya ya laki-laki. Eh, kita tuh suka caper tau. Laki-laki tuh suka caper tau. Pengen banget, pengen disayang laki-laki tuh. Makanya kalau hubungan suami istri yang baik adalah di saat cowoknya itu glendotan kalau lagi capek. Jadi udah ketahuan tuh tempat beristirahat itu ya istrinya gitu. Jangan janggal kalau jarang glendotan, guys. Kita lagu dulu.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, masuk di jam 9 barengan sama Beryl Rasandavi. Wah, ini mah zodiak, guys. Abis ini akan ada ramalan zodiak, guys. Ditemenin sama Beryl, boleh dong absen-absen zodiak mana yang pengen lo zodiak mana yang pengen yang lo pengen gue bacain, oke? Okay? Soalnya dikit lagi kita akan masuk ke Gemini season. Ya nggak sih? Gemini tuh dari bulan apa sih? Bentar. Gemini dari bulan apa? 21 Mei sampai, oh iya benar, udah masuk Gemini season. Welcome to Gemini season. Zodiak yang langganan di keselin sama orang lain ya, apakah iya? Kita tuh sebenarnya friendly aja tau, guys. Ayo absen-absen di WhatsAppnya Iswara, kasih tahu pendapat lo ke Gemini gimana. Enggak. Pokoknya absen dulu aja ya sahabat suara ya. Tadi kita ngomongin soal drama. Cowok itu kalau demam, kenapa drama banget? Nah, cewek-cewek kasih deh pendapat lo tuh kira-kira gimana? Di WhatsApp Iswara di 0816 114

kenapa cowok, kenapa cowok kan tuh? Ya kenapa cowok kalau lagi demam itu tuh drama banget. Masih ada lagu lain, gimana sih? Pakai backsound zodiak aja nggak apa-apa ya. Bacain komen kali ini. Ada dari Rani. Menurut gue bukan drama bang, cuma akhirnya mereka ngerasain jadi manusia biasa juga. Waduh, kena lagi aja tuh laki-laki. Laki-laki lo suruh ini pakai ini Ran, pakai yang ikat pinggang yang biar ngerasain mens juga. Mantep tuh katanya tuh. Gue belum pernah nyoba sih, gue penasaran. Ada dari Dila. Bukan yang tadi. Ada dari Putri. Gak apa-apa kan, mereka emang lebay aja. Putri, siapa laki-laki yang menyakitimu Putri? Ya ampun, kayaknya deep banget sih. Ditunggu komen-komen yang lainnya ya. Kita lagi membahas mengenai kenapa menurut kamu cewek-cewek, kenapa cowok tuh kalau lagi demam tuh drama banget. 0816 114 1014.

0: Parenting Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosendavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah,

0: pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu Tes Kompetensi Akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
1: Oh, jadi gini.